Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Update dulu info perakiraan cuaca buat teman Pro 2 yang hari ini punya aktivitas yang cukup padat, produktif di hari Kamis. Kepadatannya apa? Ngantri BBM mungkin atau cari gas juga. Aduh, memang ini akhir-akhir ini Makassar lagi diuji-uji kesabarannya. Tapi tenang, gak apa-apa. Semuanya akan dibikin enjoy kalau kamu dengerin playlist lagu kita. Dan juga kita akan update terus informasi terbaru buat teman Pro 2, termasuk perakiran cuaca untuk hari ini. Ini dari bmkg.go.id, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Buat teman Pro 2 yang hari ini punya planning ke Selayar, di Kepulauan Selayar diperkirakan hari ini berawan. Suhunya sekitar 26 sampai 27 derajat Celcius. Terus kita pindah ke Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Takalar. Hari ini diperkirakan cerah. Suhunya sekitar 24 sampai 34 derajat Celcius. Kita bergeser ke Goa, teman Pro 2. Goa hari ini diperkirakan berawan. Sementara itu buat kamu yang ada di Sinjai, diperkirakan hari ini cerah berawan. Suhunya enggak terlalu panas, 22 sampai 28 derajat Celcius. Sementara itu Bone, di Bone diperkirakan hari ini berawan. Maros dan juga Pangkep diperkirakan hari ini cerah. Sementara itu buat kamu yang ada di Baru, Sopeng dan juga Sidrap, hari ini diperkirakan cerah berawan. Yang ada di Wajo, Nrekang, Pindrang, Luwu dan juga Toraja, hari ini diperkirakan berawan. Suhunya sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu Kota Makassar diperkirakan hari ini cerah. Suhunya sekitar 27 sampai 32 derajat Celcius. Nah, itu untuk perakiran cuaca hari ini. Dan aku pengen announce, ingetin buat teman Pro 2, masih ada lagu pilihan kamu yang bakal kita play sebenarnya jam sekarang, tapi kita spill balik dulu. Ada 4 lagu buat kamu yang baru bergabung. Ada lagunya siapa aja yang masuk di lagu pilihan kamu yang bisa kamu voting. Kita punya lagunya Jenny, Less Than A Lover. Oke, okay, next kita punya lagunya Bruno Mars with I Just Might.

Oke, itu dia 4 lagu di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Yang dengerin via streaming, kamu bisa langsung aja voting di kolom komentarnya. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 nanti.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada di Sti Bintang ini lagu tahun berapa ya? Jadi kita flashback lagi. Nah, ini tadi yang aku bilang di awal kalau kenapa radio itu masih tetap eksis sampai sekarang ya, itu dia tadi karena lagunya itu benar-benar random, bisa bikin kamu nostalgia dan lagu terbaru juga ada. Jadi itu kalau ditanya ke alasan kenapa masih dengar radio, karena alasannya ku suka disusunkan playlistku dengan playlist lagu-lagu yang terbaru lagi, baru ku dengar lagi gitu. Karena saya orangnya cepat bosan, dan pastinya buat teman Pro 2 juga yang selalu setia dengan radio, besok kita akan merayakan sama-sama 11 September Hari Radio Nasional. Jadi pastiin kamu turut meramaikan dengan dengarkan kita dan ikutan di lagu pilihan kamu untuk pada hari ini. Di Instagram udah pada ikutan voting, kita absen dulu ada Nur Hikmah Ramadhani S, Nur Fadilah juga, Irfan Dinasrum, ada Arman, terus juga ada Maharani underscore 14, terus Tuti Dero, selamat pagi buat kamu, Vina Mutia juga, Sri Muslihab, terus yang terakhir di lagu yang pertama ada Nadia Arvan. Pada ikutan di lagunya Bruno Mars, I Just Mike, dan ada lagu yang tersisa itu 3, Jenny Less Than A Lover, terus juga ada Gia Indrawari Manusia Paling Bahagia, dan yang terakhir ada Fizz yaitu Tarot dengan lagu Tarotnya. Kamu bisa voting lewat WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_produamakassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa ikutan voting lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal langsung aja komen di kolom komentar. Kita dengerin sama-sama. This is Bruno Mars, I Just Mike.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Niji, arti sahabat teman Pro 2. Benar banget, di zaman sekarang kita harus pintar-pintar memilih yang namanya circle atau persahabatan, karena memang seberpengaruh itu sama kehidupan kita ke depannya, kita dengan orang lain. Makanya mungkin quotes yang bilang kalau kita itu berteman dengan siapa aja menurutku itu kurang cocok untuk saya. Justru kita harus pilih-pilih yang namanya teman, karena kalau kita sampai salah masuk di circle pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap kita sebagai orang. Jadi misalnya kalau circle kamu kurang baik, nah kita kadang terbawa arus, apalagi buat kamu yang memang orangnya gampang ngikut-ngikut aja gitu. Yang mungkin mungkin maksud dari tidak pilih-pilih teman itu adalah berbuat baik dan ramah kepada siapapun, tapi untuk bisa dijadiin teman itu tidak semua orang. Jadi memang kita harus pilah-pilih, sama kayak pilah-pilih jodoh. Teman itu juga harus dipilih mana yang baik dan mana yang benar. Karena beberapa kasus kalau kita baca di media sosial, di berita-berita kita nonton, itu rata-rata mungkin kalau diwawancarai si pelaku ini pasti, oh saya ikut-ikut saja. Misalnya ada bullying, ikut-ikut sama teman bullyingnya. Atau mungkin ini yang paling sering, penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang. Ini bisa, sangat-sangat bisa datang dari faktor lingkungan. Kalau narkoba mungkin juga salah satu penyebabnya dari faktor keluarga. Faktor lingkungan ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Itulah kenapa kita harus pintar-pintar memilih yang namanya teman dan juga circle pertemanan. Karena di Bincang Asik ini setiap hari Kamis kita bahas tentang narkoba, dan pastinya kita udah tahu kalau narkoba itu sangat-sangat tidak keren. Nah, masa depan yang cerah harus dibikin candu dengan tidak pada narkoba. Say no to narkoba. Dulu itu masih ingat gak sih teman Pro 2, apakah sekarang masih ada atau tidak? Karena semuanya serba digital sekarang, serba teknologi. Dulu itu di buku tulis tak, pasti selalu ada tulisan quotes-quotes di bawah, salah satunya adalah say no to drugs. Karena memang sepenting itu dunia pendidikan dengan tidak mendekati obat-obatan terlarang itu. Karena kalau sekali terjerumus itu bahaya. Artinya masa depan ada di tangan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi memang kalau kalian pernah mendengar kata cuma coba sekali kok gitu ya, biasanya ada yang kayak begitu. Atau mungkin santai Ji, semua temanku juga pakai. Nah justru kalimat-kalimat seperti itu yang harus hati-hati teman Pro 2, karena itu adalah pintu atau awal masuk seseorang ke dalam dunia yang gelap atau dunia narkoba. Nah mungkin banyak yang berpikir kalau narkoba itu identiknya sama orang dewasa atau dunia kriminal. Padahal faktanya justru remaja dan anak muda ini jadi kelompok yang paling sering diincar. Karena kenapa? Anak muda atau yang masih di bawah umur atau masih remaja transisi ya, itu rasa penasarannya tinggi, gampang banget terpengaruh sama lingkungan, dan kadang pengen dianggap keren atau diterima di dalam pergaulan. Itu dia tadi, ngikut-ngikut, ikut-ikut. Jadi itu kenapa pentingnya untuk pilih-pilih pertemanan. Kita juga sebagai kakak, tante, atau mungkin juga yang dengerin Pro 2 hari ini sebagai orang tua, itu punya banget andil untuk mengawasi siapa yang menjadi teman ponakan atau juga adik kamu dan anak-anak kita ya. Karena bukan berarti kita mandang-mandang nih, kita bukan kaum mandang-mandang, tapi kita memang artinya membatasi supaya nanti adik-adik kita itu tidak terjerumus terhadap hal-hal yang ditakutkan seperti narkotika tadi gitu. Nah buat teman Pro 2, kamu sendiri gimana dalam memilih teman? Apakah kamu setuju dengan kata-kata bertemanlah dengan siapa aja, atau justru kamu setuju dengan kita harus pintar memilih teman yang ada di circle kita? Boleh di WhatsApp 0811 410 968, atau Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Hey,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: This is every rock, running from the cop, in that the ox. You know what I'm saying?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangsekerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Teman terbaik kamu.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang enggak sabaran.
1: Yang enggak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di santai siang untuk malam. Kok santai siang untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan yes, tadi udah ditemani oleh Naura di jam 6 sampai jam 11 tadi. Dan sekarang jam 11 bareng Fauzan tentunya, teman Pro 2. Dan seperti biasa kalau di jam 11 sampai jam 12 itu kita ngebahas seputar Pro 2 Hitlist. Jadi kalau kalian semuanya request lagu, mau titip-titip salam boleh banget. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RR Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2 ya. Dan Fauzan tungguin secepatnya untuk requestan kalian semuanya, baru nanti kita masuk ke ngulik, ngobrolin seputar kuliner. Iya kan, ngulik gitu kak? Iya, saya lupa juga nih karena saya baru siang lagi nih ya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Terbaik kan?

0: Yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Ayo kan? Okay. Kok ada suara mulai? Bicara, Mek. Salam, Mek. Coba.
1: Tes.
0: Oh, ketukar. Soalnya kita tukar, Ki.
1: Okay.
0: Dan kita sekarang masih di Santai Siang. Dan kita terakhir untuk di zona request di Prodo Hitlist. Siapa nih yang request lagu, Le?
1: Ada Kak Minace namanya. Oh, Minace atau Minas, okay. Apa itulah. Okay. Dia request lagu Sumpah Mati by Celine Grace.
0: Katanya. Sumpah mati aku.
1: Bukan dong.
0: Ya. Sumpah itu di kepalaku.
1: Kakak harus dengerin lagunya sih. Itu lagunya best sih menurut aku.
0: Oke. Jadi kita putar lagunya ini. Dan ini lagu terakhir di Prodo Hitlist.
1: Benar
0: sekali. Baru kita nanti ke ngulik.
1: Bener.
0: Ngobrolin seputar
1: kuliner dan UMKM.
0: Itu dia, karena saya masih magang di Santai Siang, jadi mohon arahnya ya.
1: Benar.
0: Oke.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Masih bareng Fauzan, dan sekarang Fauzan tidak sendiri, ada Ale yang temanin Fauzan.
1: Benar sekali, yes. Teman-teman produser.
0: Dan kita bahas bisik sedikit.
1: Ngulik.
0: Kita bahas ngulik sedikit sekali untuk hari ini, produser. Karena waktu juga, jadi apa nih nguliknya nih?
1: Ale? Nguliknya ini kita...
0: Kalau kulihat-lihat dari judulnya sih ini kita ngebahas soal barongki. Karena kan sopan.
1: Iya. Ya,
0: kan, jadi kita bahas barongki yang dimana dessert. Tradisional yang diam-diam jadi comfort food anak Gen Z.
1: Benar banget. Jadi ya kan? Teman Prodo di tengah banyaknya dessert yang kekinian yang viral di media sosial nih, ternyata Makassar juga itu punya dessert tradisional yang gak enak. Okay. Itulah dia barongko gitu.
0: Barongki.
1: Oh, barongki.
0: Supaya lebih sopan.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Tapi ternyata nih barongki ini katanya dibuat dari campuran pisang, telur, santan dan gula pasir. Okay. Kakak pernah coba?
0: Pernah. Biasa macam bikin.
1: Dan ternyata teksturnya itu super lembut, creamy, betul, dengan aroma pisang dan daun pisang yang bikin makin wangi.
0: Yes, pernah tuh. Pernah kayak eksperimen. Jadi itu barongki kita saya kasih warna pink.
1: Hah?
0: Sumpah, jadi pakai pewarna.
1: Oh my god.
0: Kira coba-coba.
1: Pisang hijau kali.
0: Pisang hijau warna hijau, cok. Kan pakai.
1: Tapi ada warna kuahnya, pink juga.
0: Kuahnya oh, itu, flanya saya tampol ya. Iya. Itu flanya.
1: Kok kasar?
0: Sorry. Terbawa emosi kayak kemarin. Iya. Jadi pernah kayak, mak coba deh. Jadi tuh sudah pernah taruh di kayak, sudah pernah bagi-bagi. Namun ada sisanya, mak coba main dikasih warna lagi. Jadi pernah kasih jadi warna pink.
1: Astaga, padahal...
0: Tapi rasanya tetap sama.
1: Iya, kan pewarna doang.
0: Yoi, gitu. Tapi, apa karena apa?
1: Apa nih? Apa nah, nih kita itu, dulu?
0: Saya dulu. Sebagai paling tua, saya ngalah.
1: Iya, bisa gitu ya. Tapi ternyata barongki ini tuh membuktikan kalau makanan enak itu gak harus ribet atau mahal sih. Kayak gak harus kayak kelihatan fancy gitu.
0: Oh betul.
1: Justru yang kayak kesederhananya barongki ini yang bikin banyak orang kayak mau lagi nyicip ki begitu. Karena kan memang rasanya yang enak begitu.
0: Tapi memang di mana-mana sih orang pasti kalau ada acara tuh pasti biasa cari barongki.
1: Iya, memang
0: pantasan juga kenapa mahal ki. 5.000 kapan satu sekarang sih enggak tahu lumayan.
1: Aku mah bikin.
0: Iya, biasanya macamku bikin, tapi macamku bikin enggak pakai di daun ini, daun pisang. Dia cuma kayak taruh di tempat-tempat. Iya, yang penting jadi aja gitu kan.
1: Iya.
0: Oke lah, itulah beberapa pembahasan kita seputar barongki yang di mana itu apa di worth it untuk Gen Z dan ternyata juga jadi comfort food untuk anak Gen Z juga.
1: Banget.
0: Jadi mudah-mudahan untuk menurutku nah generasi-generasi kita itu pintar untuk bikin barongki segala macam karena kita biasanya butuh juga namanya kue tradisional.
1: Benar ya kan? Sih.
0: Jadi kita harus lebih memperkenalkan lagi di luar sana untuk makanan-makanan tradisional seperti barongki, cucur bayau.
1: Iya.
0: Kan? Apalagi? Apalagi itu dimakan yang keluar biasa gula merah.
1: Onde-onde.
0: Klepon. Klepon ya, bahasanya klepon. Tapi kita di sini biasa onde-onde.
1: Iya.
0: Ada biasa acara. Motor baru.
1: Iya, kayak syukuran.
0: Itu ya, namanya gitu. Syukuran karena cicilan lagi.
1: Coy. Masuk. Good.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Yes, one produce bareng Fauzan tentunya. Dan kita sekarang di santai siang bareng
1: Ale.
0: Ah, bicara kole. Jangan sendiri ya kan. Dan seperti biasa kita di jam 1:30 kita akan bahas seputar
1: sport, ya, dunia sport.
0: Jadi kita akan bahas seputar olahraga nih teman berdua ya kan. Jadi nanti ada beberapa.
1: Iya, tanda kutip beberapa.
0: Jangan begitu, Ale. Enggak boleh begitu. Harus orang kasih tips.
1: Iya.
0: Masa jadi kasih.
1: Siapa memang begitu?
0: Kasih dulu, Le.
1: Oke.
0: Satu apa? Satu.
1: Jadi info kali ini datang dari 5 atlet panjat tebing Indonesia.
0: Oke.
1: 5 atlet panjat tebing Indonesia yang bertolak menuju negara Tiongkok nih untuk mengikuti kompetisi World Climbing Series.
0: Climbing? Climbing? Bukan, oke.
1: Enggak, bro.
0: Climbing.
1: Dan
0: terlalu bahasa Inggris enggak sih itu climbingnya? Apa tadi ulang? Orang apa sih?
1: 5 atlet panjat tebing.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Terus climbingnya?
1: Lanjut.
0: Terus.
1: Dan para atlet nasional ini tersebut akan bersaing pada nomor speed dalam kejuaraan yang berlangsung di Guiyang.
0: Yang itu. Terbang biasa itu?
1: Enggak tahu.
0: Oh,
1: itu lah pokoknya. Okay, terus? Dan rombongan kontingen ini dijadwalkan bertolak dari tanah air pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 dan pelaksanaan World Climbing-nya ini series di Tiongkok ini akan bergulir resmi mulai tanggal 11 hingga 13 September 2026 bulan depan.
0: Bulan depan banget ya. Oke. Cina lagi nih. Nah, tahu kenapa kalau kau tuh kasih ke info pasti kalau bukan Cina, Vietnam.
1: Hey.
0: Sumpah. Ya, terakhir yang info juga kan yang,
1: yang
0: olahraga itu yang bela diri.
1: Lanjut. Okay. Tim panjat tebing Indonesia ini mengirimkan 2 atlet putra dan 3 atlet putri ini ternyata ke ajang internasional tersebut. Dan 2 perwakilan putra Indonesia ini yang bertanding adalah Anta Syafi, Robi Al-Hilmi serta sosok Raharjati Nur Samsa dan 3 atlet putri yang dikirim itu Berti Dikna Devi Surya ada Rijia Salsabila serta atlet bernama Kadek Adi Asi.
0: Ada juga satu katanya Muhammad Fauzan Arifuddin dah ya.
1: Masya Allah, amin.
0: Itu panjat pinang, sepinang kau. Aduh. Oke, lah teman-teman itu info. Masih ada lanjut.
1: Dan head coachnya ini ternyata Pandu Asmoro mengungkapkan bahwa keberangkatan atlet ini juga menjadi persiapan Asian Games pada
0: persiapannya.
1: Dan coachnya ini berharap seluruh atlet ini mampu memberikan performa terbaik mereka dan meraih hasil yang memuaskan dalam kompetisi tersebut.
0: Oke, kita doakan.
1: Tentunya mengharumkan nama baik Indonesia.
0: Betul, kita doakan semoga lancar di Cina.
1: Amin.
0: Dan nanti persiapan untuk di Asian Games juga lancar.
1: Lancar jaya, benar. Yes.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: 98 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, Fauzan tidak sendiri nih, sekarang bareng Ale dan ternyata lagi satu nih.
1: Yes.
0: Siapa yuh, nih?
1: I'm Tita, I'm back.
0: Katanya beda Tita tuh lagi FOMO-FOMO-nya nih teman Pro 2 untuk
1: apa tuh?
0: Cari nama siaran.
1: Oh iya benar.
2: Kan, lagi FOMO. Aku juga, aku juga. Iya,
0: cari lah. Tapi siapa nama panjangmu Kak Tita?
1: Tita Gariza. Tita.
0: Gariza. Rizka?
1: No, aduh, I don't like it. Ya. Jangan.
0: Kau siapa nama panjangmu, Le?
2: Muhammad Saleverdi.
0: Aduh.
1: Saleverdi, sumpah namanya Saleverdi.
0: Jangan bilang, jangan bilang namanya Ferdi Ale di sana juga.
2: Enggak dong.
0: Bukan, jadi oke. Okay. Jadi sembari mungkin kau pikir-pikir nama siaran kamu siapa karena sampai November juga di sini.
1: Yeah.
0: Kan kau kasih dulu entertainment satu.
2: Oke.
0: Okay. Oh, tidak. Jadi teman-teman dua, kita buka dulu, jangan dulu dikasih.
1: Oh iya.
0: Buka dulu. Yeah. Iya kan? Jadi tadi kita udah bahas seputar sport. Ya kan, seputar Cina lah.
2: Iya. Yeah.
0: Bukan, maksudku bukan Cina yang dibahas,
2: yeah,
0: tapi olahraga di sana panjat apa tadi?
2: Panjat tebing.
0: Panjat tebing.
2: Bukan pinang.
0: Betul. Di Cina, dan nanti itu juga persiapan katanya untuk SEA Games nantinya.
2: Benar sekali. Ya kan?
0: Dan teman Pro 2 seperti biasa, kalau di jam 2 itu kita bahas Pro 2
2: Entertainment.
0: Yes, memang mantap. Saya tidak salah. Kalian tidak salah untuk masuk di Pro 2 ya. Dan nanti selama sejam ke depan kita akan kasih beberapa.
1: Yes, beberapa.
2: Tanda kutip beberapa.
0: Apa salahnya?
2: Iya.
0: Coba bilang beberapa.
2: Benar.
0: Informasi seputar entertainment. Ya kan? Pokoknya yang up to date untuk kalian semuanya. Oke? Okay? Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana karena nanti kita akan seru-seruan bareng sampai jampinya. Kita akan bertiga. Yang tahu nanti kalau bertambah lagi nah. Karena
1: yes,
0: katanya
1: we'll
0: beda, temannya akan mau muncul, tapi enggak muncul-muncul.
2: Siapa tuh temen?
0: Nama panjangmu, nama
2: temanmu. Oh, kirain temen goib. Coy.
0: Dia juga mau pancing-pancing, nah saya tidak kupancing di saya. Oke, teman-teman, jadi tetap di sini aja di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar.
2: Teman.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: 96,8 FM Pro 2 ada di Makassar, teman terbaik, kamu.
1: Yes.
0: Dan tahun Pro 2 seperti kita kan bertiga ini entertainmentnya tinggi.
1: Deh.
0: Kita tuh jiwa keartisan-artis.
2: Bukan
1: kita,
2: aku.
1: Kita mainnya main di artis-artisan.
2: Iya, gitu. Itu. Kan kita mau bahas entertainment. Iya. Jadi kita mau bahas artis-artis yang lagi naik down nih.
1: Tapi enggak cuma artis aja.
2: Iya,
0: betul juga sih.
1: Bener. Dunia entertainment lah ya.
0: Apa nih info kalian di entertainment nih anak-anak?
1: Kalau aku
0: oh, ada masing-masing ada dua.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, wow. Karena kayaknya kita akan kasih dua lah kayak. Oh.
1: Kena ya egonya ya. Oh, okay. Aku dulu deh.
0: Boleh.
1: Kita mulai dari dunia film Indonesia.
0: Ada juga suaranya?
1: Ada dong. Okay. Ada.
0: Apa?
1: Nah, buat kalian yang Indonesia.
0: Ada juga suaranya?

0: resmi ngerilis poster sama trailer pertama. Yes. Dan Laut Bercerita ini diangkat dari novel karya Leila S. Chudori yang emang udah lama banget jadi salah satu novel favorit banyak orang. Nah, ceritanya itu tentang sekelompok mahasiswa yang berani nyuarain pendapat dan ikut berjuang di masa akhir Orde Baru. Oh bener, cocok banget sama Saleh. Tapi tenang, film ini tuh bukan tipe film sejarah yang berat banget. Justru ceritanya deket karena banyak ngomongin soal mimpi, persahabatan, keluarga, dan kehilangan gitu. Nah, di trailer perdananya kita langsung dibawa ke suasana Indonesia tahun 90-an. Cocok banget sama Saleh.
1: Aku udah liat
0: Saleh,
1: udah
0: Saleh jiwanya tua banget.
1: Cai.
0: Ada adegan mahasiswa kumpul buat diskusi, turun aksi, sampai momen-momen yang bikin deg-degan karena situasinya tuh makin tegang. Terus visualnya juga dibuat agak gelap dan emosional ya. Jadi dari awal aja udah kerasa kalau film ini tuh bakal penuh perasaan.
1: Oh, cocok dong sama aku yang penuh perasaan.
0: Yes. Nah, tokoh utamanya kebetulan tokoh utamanya namanya Biru Laut.
1: Wah. Biru Laut dipanggilkannya.
0: Sama seperti tema-tema kita hari ini.
1: Laut dipanggilkannya.
2: Oh, tema kita apa?
1: Kita laut, ocean.
0: Reveal gender.
1: Oh, gender reveal.
0: It's a boy.
2: Ya. Yeah. Temanya ini deh, temanya
1: winter.
2: Winter.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Bukan Ramadan ya?
1: Bukan. Ya
2: kan.
1: Lanjut.
0: Oke, okay, balik lagi ya ke
2: balik lagi.
0: Nah, dia tuh mahasiswa yang punya semangat besar buat perjuangin apa yang menurutnya benar. Tapi di balik perjuangannya itu pasti ada cerita yang jauh lebih nyesek ya.
2: Oh iya.
0: Nah, setelah kayaknya aku takut spoiler deh ini deh.
1: Ya udah skip berarti
2: aja.
1: Ya.
2: Iya, ini aja deh.
0: Nah, yang paling menarik film ini.
2: Untung udah tahu loh.
0: Cuma ngajak kita ngikutin cerita Biru Laut tapi ngingetin juga kalau setiap perjuangan tuh selalu ada keluarga yang ikut menanggung rasa kehilangan atau penantian. Jadi bukan cuma soal aksi mahasiswa ya, tapi juga soal cinta keluarga dan harapan yang enggak pernah padam. Pokoknya teman Pro 2 kalau kalian suka film yang ceritanya dalam, emosional dan bikin kepikiran, wajib sih masuk watchlist buat bercerita ini.
2: Tapi sumpah yang betul-betul kayak orangnya perasa banget. Sumpah ini pasti kayak enak banget.
0: Apalagi Saleh gampang nangis kan.
1: Saleh
0: lihat balon meletus nangis.
1: Iya.
2: Jujur. Kok semalam gak nangis?
0: Ditahan-tahan itu, karena banyak orang.
2: Ya. Ya, takut ditabuk sama Kaisan kan. Oke lah, berarti kayak intinya dari kisah ini kalau mau dilihat kayak sedih segala macam.
0: Iya,
1: dapat banget juga sedihnya.
0: Iya. Slice of life kali ya.
2: Dan kita menyarankan lah untuk membaca, ya kan? Apalagi nih nontonnya ini ya.
0: Iya. Udah dijadiin film.
1: Iya. Ya. Tapi
2: ini tuh
1: yang
2: kayak transpirasi.
1: Iya.
2: Transpirasi kayak 5 cm juga.
0: Oh, 5
2: cm ada film barunya nanti juga gitu.
0: Tapi 5 cm lucu sih. Love life-nya kan? Iya lucu.
2: Tapi kok sudah nonton?
0: Sudah dong. Itu kayaknya masih SD kayak.
2: Hah? Harusnya saya sih SD.
0: Iya kah?
1: Ya kan?
0: Oh berarti belum pak lah.
1: Iya kayak aku juga.
0: Nggak sih, enggak, masih
2: nanti
0: kecil.
2: Nanti kita bahas di offer Mika Pangdi.
1: Iya, iya.
2: Aku umurku ditahu nanti. Oke lah. Ada tadi yang mau bilang ada?
1: Nggak jadi, lupa.
2: Lupa makanya saya ini. Oke lah, udah. Sebentar kita akan masuk lagi untuk memberikan info entertain.
1: Benar,
2: yes. Masa cuma satu,
0: Banyak itu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini, teman Pro 2 di santai siang ya kan. Dan kita masih di dunia entertainment. Akhirnya ada satu lagi kabar.
1: Iya. Yes.
0: Yeah. Apa tuh?
2: Ada kabar dari Tokyo nih.
0: Tokyo. Okay, Tokyo.
2: Iya, yeah, Tokyo.
0: Tokyo apa? Misalnya ada koko, ada kokola yang dia Tokyo.
2: Oke, okay. Jadi studio Toho dan G Kids merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero. Nah, sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemerannya. Dan ternyata film tersebut merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya Takashi Yamazaki. Dan trailer terbaru ini mengonfirmasi bahwa Godzilla ternyata itu belum sepenuhnya dihancurkan. Karena trailer tersebut memperlihatkan operasi baru nih untuk memusnahkan kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan karakter dari film sebelumnya. Dan naga Masami ternyata bergabung nih sebagai Makoto Aoyama, seorang prakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana. Dan ada tambahan aktor lagi nih. Nah, dia itu Kunimura Jun yang akan memerankan Dr. Ogata. Dan sementara Maihara Ko berperan sebagai Akira Hagiwara, asisten Profesor Murakami yang diperankan Tanakami. Gitu. Dan masih ada tambahan pemeran ternyata.
1: Siapa
2: yaitu Lida Motosuke juga kembali memerankan Akio Itagaki nih, yang sebagai kepala bagian Toyo Balon yang membantu upaya pemusnahan Godzilla dalam film sebelumnya.
1: Ini kapan tayang sih kebetulan?
2: Kapan tayangnya belum?
0: Oh. Gitu. Ini baru kayaknya ininya ya.
2: Iya, baru trailernya kemarin dirilis.
0: Tunggu ini jadi Godzilla aja.
2: Cai, jangan dong. Tapi Godzilla Minus Zero ini ternyata mengambil latar tahun 1949, 2 tahun setelah peristiwa dalam Godzilla Minus One-nya.
1: Kira RRI kemerdekaan.
0: Wah. Jadi kalau dia bilang, jadi kalau dia jadi Godzilla, jadi bukan kayak wow kita.
1: Wow.
2: Cai, jangan dong. Nanti orangnya enggak takut.
0: Godzilla tuh jalan nih. Wow. Wow. Wow. Kalau anak tuh bukan wow, wow enggak.
2: Aw, hey, apa tuh?
0: Kalau anak. Iya.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu tentunya Pro 2 dari Mas Warang Fauzan. Dan ternyata masih ada Ale juga. Dan kita akan memberikan informasi. Kita udah selesai di entertainment pokoknya. Di jam 2 sampai jam 3. Dan sekarang jam 3 kita akan ngebahas seputar login. Local information.
0: Benar sekali.
1: Harus pakai bahasa Inggris lah, saya gak mau tahu.
0: Iya. Jangan dong, kan kita bahasnya lokal.
1: I don't
0: apa? Jadi teman-teman produk kita bakalan bahas tentang stok BBM yang di Sulsel sekarang
1: sorry,
0: ini.
1: What? I don't know what they say, please English.
0: Oh my god. Tapi kan teman-teman produk kita mau bahas tentang info lokal, masa dikasihnya bahasa Inggris?
1: Really?
0: Yeah, of course.
1: Oke.
0: Jadi Pertamina Patraniagaan Regional Sulawesi memastikan stok dan pasokan.
1: Kayak bahasa Inggris kok kayak bahasa Inggris. Pelan-pelan, coba pelan-pelan.
0: Oke. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok dan pasokan BBM di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Oh, aman.
0: Iya.
1: Oke, terus.
0: Tapi distribusi BBM ke sejumlah SPBU itu terus dipantau nih dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah. Nah, langkah ini dilakukan untuk menyusul adanya nih peningkatan permintaan di sejumlah titik. Gitu. Dan berdasarkan data penyalurannya nih, konsumsi harian solar JBT pada Agustus 2026 kemarin nih tercatat meningkat 14,6% dibandingkan pada bulan Mei 2026. Nah, kenaikan tersebut nih sejalan nih dengan meningkatnya aktivitas logistik, transportasi dan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Dan mengantisipasi juga nih kondisi itu, Pertamina meningkatkan penyaluran solar JBT ini sebesar 14,6% dan Pertalite sebesar 7,6% di Sulsel nih. Wow.
1: Oke. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Cuman mungkin karena kapasitas kendaraan semakin banyak mungkin ya kali ya juga.
0: Maybe.
1: Tapi kita tidak sendiri juga nih, kita tidak berdua. Kita sudah menghadirkan sumber langsung dari Pertamina Indonesia.
0: Oh benar.
1: Oke, kita sambut Bapak Ferdi. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
0: Oh benar.
2: Selamat sore.
1: Iya, dia dari Pertamini. Nah, bukan Pertamina, dia Pertamini.
0: Oh Pertamini. Tapi kan sekarang Pertamini juga antriannya panjang tuh.
1: Ambil topikku.
0: Oh iya Pak.
1: Karena nggak masalah itu. Tapi nggak apa. Menurutku kan kita kan bertiga di sini kan kayak betul-betul pakai transportasi untuk pergi.
0: Benar ya, sekali.
1: Mau nggak bahas Tita juga, tapi Tita kan diantar Ji.
0: Dia tidak, aku jalan
1: dia tidak
0: kaki.
1: Terjun langsung Ji.
0: Hey.
1: Iya kan. Nah
0: aku
1: itu
0: terbang.
1: Kan kita rasa terbang dia.
0: Bidadari coy.
1: Saya kira pencabutnya. Jadi kan kita ini kan iya kalau mau kemana-mana kan pasti pakai transportasi motor kan segala macam. Nah bagaimana yang kau rasakan wes selama beberapa hari ini tuh kita lihat kayak mengantri ki untuk Pertamina, untuk Pertalite, Pertamax pun kita antri.
0: Iya.
1: Kau satu mau kau kasih keluar ke keluh kesahmu gitu.
0: Okay.
1: Ya, bisa didengarkan juga
0: ini,
1: kan.
0: Kepala Pertamini dulu.
1: Pertamini dulu.
2: Ya, kepala ya. Pertamini.
1: Di mana? Ujung Bori, Antang, di mana
0: kan? Di Jakarta ya.
2: Apa ya?
1: Dia di Dentata.
0: Oh, oke.
3: Iya,
0: lawan kali. Kita harus kontan.
2: Woi. Asistenku dulu.
1: Oh, asisten.
0: Apaan?
1: Tapi kalau saya tuh mungkin menurutku, lama sih aku berdua bela. Kalau saya tuh menurutku apa di
2: habis minggu.
1: Iya, berat banget Ki karena itu barusan Pim Makassar dapat seperti ini.
0: Nah, iya. Tapi fun fact ternyata di Sulawesi itu juga Sulawesi Tenggara yang ku tangkap, yang dapat info nih, dapat info maksudnya. Ternyata juga sekarang BBM-nya mereka juga ikut ini. Kayak terbatas gitu.
1: Terbatas di?
0: Iya.
2: Okay. Entah karena terbatas atau karena
0: apa
2: ya, kayak panik buying gak sih kak?
1: Itu ini juga bisa ini. Makanya kenapa kemarin Pertamina bilang tuh orang-orang, ya Pertamina bilang bahwa jangan terlalu bawa sampai betul-betul panik. Ini tuh kayaknya kenapa bisa ramai begini, karena panik banget kayaknya deh juga
2: saya,
1: salah satunya.
2: Sebenarnya juga iya.
1: Sejujurnya saya juga iya, tapi maksudku tuh tetap kak untuk kayak enggak gini akan berlalu. Semua akan berlalu.
0: Okay.
1: Ya kan? Semua akan berlalu walaupun domba, tapi yakin semua pasti akan berlalu.
0: Benar. Gitu
1: kan? Tapi enggak ditok sampai kapan.
0: Iya, ya, tapi kan? Tapi ini pihak Pertamina juga mengajak di masyarakat untuk mengikuti informasi melalui kanal resminya dan tetap mematuhi arahan petugas SPBU.
1: Iya betul, dan gitu. Menurutku juga nah, sekali lagi bukan salahnya orang yang di SPBU.
0: Yap, ya, benar sekali.
1: Biasanya kan orang kayak di video kita bukan mendukung atau
0: pro atau kontra apa, nih.
1: Pro atau kontranya sama orang-orang yang di SPBU. Nah, yeah. Tapi itu juga orang sama-sama cari uang.
0: Benar.
1: Dia juga kan kita tahu jasanya setengah mati segala macam kan.
0: Yeah. Yeah.
1: Dia juga tidak tahu soal menang soal ini. Walaupun memang dia bilang habis, tapi ternyata setauku memang ada ki beberapa kayak tidak beberapa yang dibawa toh kapasitasnya yang kita harus sampai dikasih.
0: Yeah.
1: Karena itu sempat naik kemarin videonya bahwa katanya beda habis nih tapi masih diisi. Mm. Itu diperkirakan nih bahwa 4 motor itu bisa nih untuk sampai batas maksimum, enggak bisa melewat. Nah, itu kan biasa. Makanya kenapa ada kemarin video yang kayak kenapa ini masih protes diisi? Ya. Masih diisi walau baru kau bilang habis nih. Itu kan sebenarnya memang tidak bisa sama sekali kosong dibawa Pertamina itu yang dibawa SPBU itu.
0: Oke, nanti kalo harus tetap diisi.
1: Iya. Harus tetap diisi. Apa mau bilang tadi?
2: Nanti saya sampaikan ke atasan saya ya.
1: Oh, perkenalkan kau Pertamina. Siap Bapak Ferdi.
0: Siap.
1: Iya. Oke okay lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu kita bahas. Tapi memang harus kita bahas memang ini karena dirasa sekali dampaknya.
2: Capeknya itu dua kali. Di
1: dua kali. Antrian.
0: Tapi kalau menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi terkait BBM maupun LPG nih, karena kan LPG juga tuh. Nah, masyarakat teman-teman Prodo juga dapat menghubungi Pertamina Customer Solution di 135.
1: Oh, 135.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ingat 135.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the floor.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman-teman.

0: 8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Yang terbaik kamu.
2: Ya, sempat. Yeah. Dan sekarang tidak terasa. Oh, satu lagi, ayo.
0: Yeah.
2: Dari Pertamini.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Aku gak suka deh.
2: Dari Pertamini, Ferdi.
0: Mm-hmm. Yeah, Sambo. Iya. Ya itu.
2: Ya, Bapak Ferdi dari Pertamini.
3: Iya
2: kan? Nah, tadi kan kita bahas soal keluh kesah.
0: Iya.
2: Kita bahas Pertamina segala macam kan. Iya. Begitu mungkin kita pamit lah ya untuk di santai siang. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita. Terima kasih banyak Tita.
1: Iya, terima kasih juga.
2: Fedri,
3: Ferdi. Iya.
0: Ale,
2: terima kasih banyak udah menemanin saya untuk siaran.
1: Banyak banget ya tadi yang dibaca ya.
0: Iya, banyak. Udah nambah. Udah nambah.
2: Kita akan usahakan itu.
0: Iya.
2: Ini apa gunanya di sini?
0: Enggak tahu.
3: Narasumber.
2: Oh, narasumber.
0: Oke. Oke.
2: Kita pamit bye-bye untuk kalian semuanya. Thank you so much untuk kalian bertiga.
1: Yeah, thank you.
2: Semangat untuk kalian semuanya. Stay safe apapun itu, tetap sabar.
0: Iya.
2: Tetap sabar.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria seperti biasa akan ngobrol dengan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang bisa menginspirasi kamu dari banyak hal. Dan kali ini aku datang bersama yang cilik-cilik nih, teman Pro 2. Ini aku gak mau kenalin dirinya karena aku pengen dia mengenalkan dirinya sendiri. Spill sedikit kalau dia ini adalah sebagai putri kebudayaan cilik Nusantara Sulawesi Selatan 2026. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Can you introduce yourself?
1: Yeah.
0: Yes, please.
1: Hello, my name is Ahla.
0: And
1: I'm school in Matra School.
0: In Matra School. Applaus dulu, kakak. Yeah. So, how are you today, Ahla?
1: Thank you.
0: You're good, right? Yes, you're good. Dan gimana perjalanan kesininya, Ahla?
1: Macet.
0: Bener ya? Sore-sore jam segini macet. Kalau boleh tahu, Ahla kesini sama siapa sih?
1: Mama.
0: Sama mamanya. Boleh kita sapa dulu mamanya. Halo, Bunda.
2: Hai, Mama.
0: Hai, Mama. Enaknya dipanggil Bunda atau Mama nih ya?
2: Saya dipanggil Bunda.
0: Dipanggil Bunda. Bunda siapa namanya kalau boleh tahu?
2: Oh, Kak? Saya Iva.
0: Bunda Iva. Dan bersama Kak Syadi juga.
3: Halo.
0: Halo semuanya.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Pokoknya kita rame-rame bersama Ahla Urwatun Nafisa. Ahla, kamu kelas berapa kalau boleh tahu?
1: Kelas 2.
0: Udah pinter ngomongnya ya. Siapa yang ngajarin?
1: Bunda.
0: Ini Bunda yang ngajarin. Memang sehari-hari Ahla tuh orangnya seperti apa sih, Bunda?
2: Ahla itu anaknya priang. Dan dia
1: apa
2: itu tipe
1: paliang?
2: Yang suruh ceria.
0: Iya, yeah, cheerful.
2: Cheerful. Dia itu anaknya sering ingin tahu macam-macam gitu.
0: Okay,
2: jadi pertanyaannya itu di mobil macam-macam sekali.
0: Okay.
2: Dan kadang agak random.
0: Memang sesuai usianya, Bunda. Yeah. Ya kan. Nah, by the way, congratulations untuk Ahla karena terpilih jadi putri kebudayaan cilik Nusantara Sulawesi Selatan, and you are the winner. You are the winner, right? Kamu winernya. Aplaus lagi dong, kakak-kakak. Ahla, gimana rasanya jadi winner sih? Gimana? Gak tahu. Kamu happy nggak? Tapi happy nggak diumumin yang menang adalah Ahla?
1: Belum diumumin.
0: Yang kemarin sayang, yang mungkin boleh dibantu Kak Syadi.
3: Jadi gini Kak, sebenarnya Ahla ini orang nasional dari tim Putra Putri Kebudayaan Nusantara.
0: Okay.
3: Itu minta ke Kazaki Modeling School.
0: Okay.
3: Buat cari anak yang berprestasi buat wakilin Sulawesi Selatan.
0: Okay.
3: Dan aku waktu itu aku kirimin tiga anak. Profilnya masing-masing, salah satunya Ahla. Dan ketika aku kirimin profilnya, dan yang terpilih adalah Ahla.
0: Oh wow, berarti kamu langsung dipilih sama nasional.
3: Iya,
0: gitu ya.
3: Karena kebetulan Ahla second runner up ya di
2: Darah
3: Danda yang Sulawesi Selatan.
0: Oke.
3: Iya, dan kemarin apa lagi yang di Firman itu Kak? Juara 2 juga ya?
2: Iya,
3: benar.
2: Juara 2 juga Icon Fashion Sulawesi Selatan.
0: Iya. Oke, emang pantas sih kalau harus dikirim ke nasional ya. Berarti nanti eventnya juga Oktober gitu ya Kak Syadi?
3: Iya benar, Oktober.
0: Oke. Jadi gimana perasaannya Ahla nanti mau ke Jakarta Oktober?
1: Takut.
0: Kok takut? Takut apa kamu?
1: Naik pesawat,
0: is your first time?
1: No,
0: gak usah takut berarti.
1: Tapi biasa pusing.
0: Oh biasa pusing, tapi nanti ada bundanya juga kan yang menemani ya kan. Jadi aman dong Ahla ya, harusnya. By the way, ini kan Ahla sebagai putri kebudayaan cilik Nusantara. Kalau boleh tahu dari Ahlanya itu, menurut Ahla budaya itu apa sih Ahla?
1: Ciri khas budaya Indonesia.
0: Oke, jadi Indonesia yang punya ciri khas gitu ya. Kalau menurut Ahla itu memang benar Ahla, karena kita punya banyak budaya, Bunda ya. Bunda asli mana kalau boleh tahu?
2: Kalau saya sendiri aslinya itu Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat, ya, dekat dong dari sini.
2: Memang udah lama dari kecil tinggalnya di Sulawesi Selatan.
1: Minum.
0: Oh, minum. Oke, okay. Oh emang udah lama di Sulawesi Selatan, berarti sudah udah lahir. Bisa. Oh sejak lahir, tapi aslinya memang lahirnya di Sulawesi Barat gitu ya Bunda ya. Oke, okay. Nah ini kalau nanti ahlanya ke Jakarta gimana perasaannya Bunda nih waktu pertama kali Bunda selamat ya dari Kak Syadi gitu, selamat Bunda akhirnya ahlan yang dipilih sama pusat nih untuk langsung mewakili Sulawesi Selatan.
2: Kaget juga sih, mm-hmm. soalnya kan ya banyak teman-temannya juga ada beberapa yang sering ikut kegiatan modeling kayak Ahla. Cuman karena kemarin itu ada beberapa bekal lomba yang sudah dia lewati, nah mungkin itu jadi pertimbangan. Karena kan ikut lomba-lomba seperti ini juga mental ya kak ya. Anak-anak di audisi, bukan audisi, karantina berhari-hari. Dan kalau usia anak itu masih pernah kecil, kadang dia
0: pernah ketiduran.
2: Iya. Nangis. Kayak gitu. Jadi ya mungkin itu juga ya pertimbangannya karena ya yang namanya tantrum anak-anak itu kita enggak bisa tahu ya kayak. Nah, dari beberapa kegiatan yang kami lewati, syukur alhamdulillah pas darah Daeng kemarin dia aman, kita udah pelajarin, oh moodnya dia ini seperti ini, seperti ini. Jadi ya mungkin itu juga salah satu pertimbangan. Dan akhirnya dia jadi runner up, wah lumayan sih.
0: Wah, Masya Allah. Ayu happy Ahla waktu kemarin jadi runner up Dara Daeng?
1: Iya.
0: Happy gimana perasaannya waktu terpilih jadi runner up?
1: Iya.
0: Kaget, shock gitu ya, gak nyangka.
2: Yang ikut itu seluruh daerah toh kak.
0: Wah iya benar kan.
2: Pinrang, Sidrap semua datang. Dan pada saat itu usianya, oh kaget juga saya, ternyata sebaya-sebaya mereka ini kualitasnya enggak main-main ya. Walaupun mereka ini bisa dibilang masih bocil.
0: Iya.
2: Wow. Mungkin kalau saya seusia dia kuat deh ini, saya kepala saya pegang ada sanggul,
0: Betul,
2: ada
0: betul.
2: Apa.
0: Belum,
2: tapi mereka bisa.
0: Betul, belum lagi capeknya gitu ya Kak Syadi ya.
1: Sampai malam.
0: Sampai malam. Terus biasa kalau kayak gitu Ala capek enggak?
1: Iya.
0: Capek banget. Tapi nanti besoknya istirahat lagi dong.
1: Tidak.
0: Aktivitas lagi gitu ya. Bisa, tapi ya namanya
1: kemarin juga bajunya dipakai sedetik udah.
2: Iya.
0: Udah, kan, oke.
2: Okay.
0: Sebentar baru diganti lagi. Oke. Oke.
2: Mood anak-anak kan
0: ya gemar ganti-ganti ya. Kan agak susah juga, tapi kan itu juga bisa melatih mereka untuk bersosialisasi ya, kan sama seumurannya juga gitu biar dapat pengalamannya. So Ahla, kamu punya banyak teman nggak?
1: Punya
0: kamu bisa sebutin teman-teman kamu dan say hello buat mereka yang lagi mungkin lagi nontonin kita.
2: Temannya di kelas
0: ada siapa?
1: Faila.
0: Ada Faila. Hai Faila, can you say hi to Faila? Halo, ada lagi?
3: Siapa lagi?
0: Hana. Siapa lagi?
3: Siapa lagi?
1: Udah.
3: Ada Fania.
0: Oh, mungkin yang diingat doang dua gitu ya. Enggak apa-apa, Ala, enggak apa-apa. Oke, kalau Ala punya alasan sendiri enggak sih ikut Putri Kebudayaan Cilik?
1: Belum tahu.
0: Kamu emang suka modeling atau suka catwalk? Atau suka nyanyi? Hobinya apa Ahla?
1: Modeling.
0: Kenapa suka modeling? Nggak tahu. Suka catwalk.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya Ahla catwalknya salah-salah terus dimarahin, gimana?
2: Nggak pernah dimarahin.
0: Berarti nggak pernah salah dong. Nggak pernah salah catwalknya ya?
1: Pernah.
0: Oh pernah juga, tapi nggak pernah dimarahin ya. Oke.
2: Gimana ya, anak-anak kan? Ya cara dia belajar itu kan tergantung kebiasaannya kayak nggak mungkin juga kak saya di mau marahin anak-anak.
0: Iya benar-benar ya.
2: Anak-anak lari.
0: Ya.
3: Benar.
0: Oke.
2: Okay. Kak saya sudah tahu triknya gimana atur moodnya anak-anak supaya ini anak kelihatannya capek atau gimana ya kita break dulu. Pada saat dia in power ya,
0: betul.
2: Oke, kita lanjut lagi.
0: Gitu ya.
2: Karena sebenarnya kita juga orang tua enggak pernah maksa. Kalaupun dia pulang sekolah dan dia capek pasti enggak lanjut.
0: Tidur ya, langsung tidur. Kalau capek langsung tidur ya.
2: Ya betul-betul kita cuma ngajarin mental aja sih Kak, gimana cara dia mengkontrol emosinya dia walaupun masih kecil ya Kak.
0: Iya, benar.
2: Karena menurut saya tantrum itu bukan hal yang gampang untuk dikelola anak-anak. Ya
0: betul.
2: Mungkin istilah tantrum buat usia mereka. Tapi kalau kita usia istilahnya kita yang mungkin emosinya kita ya.
0: Benar.
2: Ya kalau saya sih syukur alhamdulillah dia anaknya lumayan bisa mengontrol diri sekarang.
0: Oh betul ya. Mungkin kelas 2 SD juga masih banyak pengen mau mainnya gitu, tapi kalau udah di stage kayaknya udah emang dia mau diserius gitu ya.
2: Iya,
0: mainnya.
2: Tapi dia main-main.
0: Main juga.
2: Kita tetap ngasih spare waktu buat dia main karena modeling juga paling cuma 2 kali seminggu ya kan.
3: Iya, 2 kali seminggu.
2: Dan itu pun cuma sejam ya.
3: Iya, 1 jam setengah, 90 menit.
0: Oh, sesinya 90 menit. Nah, kalau dari Kak Syadinya sendiri untuk ngajarin, apalagi ini kan kelas 2 tuh masih kecil banget gitu, Kak. Gimana kelas caranya? Kelas 1. Oh, kelas 1. Kamu benar-benar masih kecil berarti kalau kelas 1 ya.
2: Kelas
0: 1. Kelas 1 loh, Kak.
3: Sejauh ini ya, mungkin dari Kasaki Modeling School buka kelas model itu di tahun 2014. Jadi mungkin saya sudah menghadapi 1001 macam anak-anak.
0: Iya benar. Benar.
3: Dari yang rewel, dari yang suka nangis, ada. Tapi mungkin bagaimana saya kelola mereka, bimbing mereka, mungkin dengan kesabaran yang sangat penuh. Jadi harus tahu trik bagaimana menghadapi psikologi anak
0: benar.
3: Kalau mereka lagi mood, ayo latihan. Tapi mungkin kalau lagi capek, ayo istirahat dulu mungkin 5 menit. Baru nanti ketika moodnya lagi bagus, kita lanjutkan kembali pelajarannya.
0: Wow.
3: Jadi seperti itu. Jadi kayak guru PAUD atau TK ya.
0: Iya, benar ya.
2: Tapi memang suasananya kayak gitu ya.
3: Iya, benar sekali ya.
0: Oke, jadi memang kalau mau dibina dengan jauh lebih siap tuh memang harusnya di Kasaki Modeling School.
3: Benar
0: gitu ya.
3: Sekali.
0: Biar hasilnya seperti Ahla dan teman-teman yang udah main-main ke sini. Ahla, kita istirahat dulu sebentar, enggak apa-apa ya. Nanti kita balik lagi on air, jadi teman pro jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi sama Ahla, Bunda dan juga Kak Syadi.
1: Bye-bye.
0: No, bye-bye. Sama Ahla, Bunda dan juga Kak Syadi.
1: Bye-bye.

0: 96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ada Ahla. Hai. Hai, masih semangat Ahla?
1: Iya
0: dong. Nah, karena Ahla ini bakal membawa Sulawesi Selatan ke nasional, jadi kita pengen dengar bocoran kalau dia opening number. Boleh enggak sih Ahla? Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh. Udah siap belum? Udah siap belum? Nanti aku represent Ahla, nanti Ahla muncul langsung ngomong di mic-nya, oke? So, ladies and gentlemen, this is Ahla Urwatun Nafisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ahla Urwatun Nafisa, representing of candidate Darasol Sulawesi.
0: Yeay. Belum loh kak, belum, masih lanjut, masih ada. Ayo lanjut lagi Ahla, lanjut lagi.
1: Today I'm talking about tourism. Mm-hmm. In Makassar there is a beautiful island. Mm-hmm. The name is Kodingarekeke. Mm-hmm. In Kodingarekeke there is a beautiful underwater view.
0: Oh.
1: We can play jet ski, paddleboard and snorkeling. I really are proud to be Makassar citizen. Let's keep our heritage to the world together.
0: Are. Itu dia. Tapi Al udah pernah ke Kodingareng? Udah pernah ke pulau mana pun belum pernah? Sama Lona, kemana? Sama Lona. Bali pernah? Pernah juga. Weh, pengalamannya Ala udah lebih sering, lebih banyak daripada kakak-kakak yang ada di sini. Ala.
1: Pantai Losari.
0: Kamu suka Pantai Losari?
1: Iya.
0: Suka apa di sana?
1: Dingin.
2: Kemarin habis take video profile.
0: Oh, ya, di sana.
2: Di Pantai Losari dengan okay. Pulau Samalona.
0: Wow, itu semua buat ke nasional gitu kak. Iya, Sadi ya. Oke, nanti ke nasionalnya nanti Oktober ya.
2: Iya benar.
0: Persiapan Oktober. Oke, persiapannya sejauh mana nih untuk Ahla sendiri?
2: Sejauh ini sudah latihan catwalk pastinya. Uh-huh. Latihan bahkan nanti Ahla mau nari tradisional tari Toraja nanti buat talent show-nya.
0: Oke, iya. Ahla kamu suka menari?
1: Iya.
0: Kamu suka modeling juga. Tadi aku juga dengar kamu nyanyi. Nah, di antara tiga itu kamu suka mana? Menari, modeling, atau nyanyi?
1: Modeling.
0: Modeling. Aku kira kamu suka menari. Tapi kalau menari suka enggak?
1: Suka.
0: Oke, kamu udah pernah nari apa?
1: Sedunia.
0: Tari sedunia? Banyak ya, banget.
2: Aku pernah nari di hari tari dunia.
0: Oke, tari apa waktu itu ingat enggak? Tari Toraja kah? Tari Nusantara kah? Tarian Nusantara, campur berarti bunda?
3: Dia tarian Nusantara.
1: Ada Bali.
0: Ada Bali, wow.
3: Jadi konsepnya itu tariannya berbagai macam adat ya kak ya.
0: Oke, oke.
3: Kak Sadi kayaknya lebih.
0: Oke.
2: Okay. Jadi tarian Nusantara
0: itu yang juga
2: ada
0: akan...
2: Sulawesinya, ada Jawanya, okay. Ada Bali.
0: Oke.
2: Okay. Sumatera.
0: Dan itu akan dibawa ke nasional?
2: Enggak, itu kemarin yang ditampilin di hari tari dunia nanti kalau untuk bakatnya di Putri Kebudayaan Nusantara, Tari Sulawesi Selatan, Toraja.
0: Oh, Tari Toraja. Udah latihan belum Ahla, Tari Toraja? Belum, tapi Tari Bali Nusantara tahu ya? Gimana sih kalau Tari Bali tuh, boleh dicontohin nggak?
2: Bagaimana?
0: Oh gitu!
2: Bagaimana lirikan matanya gimana? Kalau Tari Bali yang kakak saya diajarin.
3: Yang itu yang
2: caca-cacanya
3: itu yang
2: Yang
0: tek-tek-tek. Tek-tek-tek, jago. Nah, wih, gitu. Pokoknya kalau memang Ahla di stage gitu bunda ya, berarti dia udah kuasain panggungnya ya.
3: Iya.
0: Dia udah mulai dari umur berapa sih bunda?
3: Ikut modeling.
0: Oke, modeling.
3: Ikut modeling berapa ya?
2: Kayaknya udah 6. Mau setahun ya kak di Kasaki modeling.
0: Oke, jadi pertamanya memang langsung turun ke Kasaki modeling.
3: Dari kelas 1 ya kak ya?
2: Iya, kelas 1.
0: Wow.
1: Baru kelas 1.
0: Kalau Ahla di sekolah tuh sukanya pelajaran apa sih? Mandarin. Kamu you can speak Mandarin. Kamu coba deh introduce yourself with Mandarin.
3: Kayaknya.
0: Takut saya kalau ngomong salah, malu nih. Coba. Mocawahla. Mocawahla artinya apa Ahla?
1: Arti Miss
0: Awaisha ahla. Kalau bilang ala sekolah di sini itu gimana bahasa Mandarinnya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Nah, nyanyi. Mau nyanyi enggak? Kita penasaran nih kalau ahla nyanyi itu tadi sempat nyanyi tipis-tipis pas kita lagi istirahat. Boleh dong didengar suaranya menyanyi ahla? Oke,
3: okay,
0: 1, 2, 3.
3: Ini tadi
0: apa tadi
1: doh? Ni cang sama minsa, wo chao shana.
0: Kalau itu lagu Mandarin, aku pengen lagu Indonesia. Bisa nggak lagu Indonesia yang tadi kita udah latihan waktu istirahat?
3: Mau makan,
0: mau sarapan.
1: Sarapan, ayolah makan sarapanmu.
0: Oke, oke. Kalau lagu bahasa Inggris, kamu ada tahu lagu bahasa Inggris ahla?
3: Mau lagu apa?
0: Twinkle Twinkle or
1: banyak.
0: Aku pengen satu aja dong lagu bahasa Inggris ahla.
1: Lagunya Mr. Arfan.
0: Oke, boleh. Itu. Silahkan.
1: Harus baca notnya.
0: Oh, harus
3: baca lagu pakai not.
0: Kayaknya memang metode belajarnya mungkin untuk lebih ke alat musik gitu bunda ya, jadi pakai not. Oke.
3: Dia itu kadang di rumah menyanyi tapi bukan apa ya, notnya yang dia nyanyikan.
0: Ah, oke.
3: Okay. Ini kan nggak nyanyi. Do, sol,
0: iya. Gitu, kayak dia mencoba menghafal nadanya untuk di keyboard.
3: Kita mau ikut juga nggak bisa.
1: Bukan begitu.
0: Iya, bagaimana Pak Engala, boleh? Gimana dong notnya?
1: Bukan, belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Oke. Oh, belum hafal. Kalau boleh tahu, Ala cita-citanya jadi apa sih? Kan ini hobinya dan kebiasaannya banyak banget. Cita-cita jadi apa? Jadi dokter gigi.
2: Aku baru tahu loh cita-citanya dia.
0: Oke, jadi dokter gigi, kenapa lo mau jadi dokter gigi?
1: Karena mama punya gigi.
0: Oh? Karena saya punya gigi jadi pengen menyembuhkan gigi mama. Pengen ya. Kalau misalnya mau bilang makasih ke mama, itu bilangnya gimana sih?
1: Makasih.
0: Makasih gitu aja. Makasih untuk apa sih ke mama biasanya?
1: Terima kasih
0: untuk sarapan, untuk bikinin sarapan ahla.
1: Iya.
0: Untuk nemenin ahla. Pokoknya makasih untuk mama ya.
1: Iya.
0: Iya. Yeah. Peluk dulu mamanya dong.
3: Oh,
0: iya. Yeah. Oke, okay, ahla. Ala, aku ada. Kau nangis kalau mau berkata sih. Tapi ala, Nono peluk uncle yang jelek ya, Nono ya. Oke, okay. Ala, aku ada pertanyaan. Aku ada games pertanyaan. Nanti ala pilih di antara dua pertanyaan yang aku tanyakin ke ala, oke? Okay?
1: Maksudnya?
0: Pilih mana antara pertanyaan A atau pertanyaan B?
1: Oke.
0: Oke, kalau kamu ready, aku penasaran untuk ahla kamu pilih menyanyi di atas panggung atau menari di atas panggung?
1: Menari
0: di atas panggung. Kenapa?
1: Kan lebih mudah.
0: Lebih mudah? Menyanyi emang susah?
1: Iya.
0: Apanya yang susah?
1: Yang
0: nada liriknya susah dihafal ya ahla ya? Iya kan, baru lagu juga banyak, susah bingung milihnya ahla ya. Oke, okay. Next, kalau ahla itu mending tampil modeling di depan orang atau jadi pembawa acara?
1: Tampil.
0: Kenapa suka modeling? Suka banget modeling?
1: Iya.
0: Suka banget catwalk. Kenapa?
1: Karena jalan,
0: mudah. Terus kalau misalnya ada yang temennya, Ala kok bisa pintar banget sih modelingnya? Ala jawabnya apa?
1: Kan belajar.
0: Oke, harus belajar.
2: Belajarnya di mana Ala?
0: Di mana Ala belajarnya?
1: Di Kasyadi,
0: benar.
2: Di Kasaki Modeling School.
0: Ya. Itu dia, masuk lagi.
3: Bagus sekali masuk-masuknya.
0: Oke, okay, next Ala. Ala lebih pilih banyak teman atau banyak mainan?
1: Banyak teman.
0: Banyak teman, kenapa?
1: Kan kalau ada mainan yang bisa main sama teman.
0: Oh, benar. Kalau punya banyak mainan, gak punya teman juga sama aja Ala ya?
3: Iya.
0: Iya, kalau Kak Syadi lebih punya banyak teman apa banyak mainan Kak Syadi?
2: Pastinya banyak teman dong.
0: Oh benar.
3: Banyak kucingnya.
0: Banyak kucingnya, oh itu juga termasuk teman juga Kak Syadi.
2: Iya, iya.
0: Oh kucing, kalau Alo juga punya hewan peliharaan enggak?
1: Punya.
0: Punya, apa? Apa?
1: Ikan.
0: Ada ikan. Namanya siapa? Dikasih nama enggak hewan peliharaannya? Ada, namanya apa?
1: Bubu,
0: lucu kali Bubu. Udah dikasih makan belum Bubunya Ala?
1: Belum.
0: Belum. Kasian dong Bulu. Habis ini dikasih makan ya?
1: Iya.
0: Oke, next. Ala lebih pilih bantu bundanya di rumah atau bantu temannya di sekolah?
1: Bunda.
0: Bunda. Kenapa? Tapi dia di rumah gimana sih Bunda anaknya tuh? Di luar dari modeling.
3: Suka kerjakan apa-apa. Paling sering dia itu sosokan mau bantu neneknya siram bunga.
0: Oh. Suka siram bunga juga iya, Ala.
3: Karena di rumah neneknya kan suka bunga-bunga gitu. Jadi dia suka siram-siram. Kayaknya bukan siramnya, dimain airnya. Kan?
0: Main airnya. Nah, jujur deh Ala. Ala tuh kalau bantuin nenek siram bunga lebih suka memang ngebantuin nenek atau lebih suka main airnya?
1: Main air.
0: Enggak takut kedinginan kamu?
1: Sudah sering.
0: Tapi nanti dimarahi bunda nggak kalau misalnya kamu main air?
1: Tidak.
0: Tidak, bundanya baik banget loh. Oke, terakhir untuk Ahla. Ahla lebih pilih nanam bunga atau menanam pohon?
1: Bunga.
0: Bunga. Kamu suka bunga apa? Bunga mawar? Melati? Matahari. Bunga matahari. Apa sih lagunya?
4: Galau
0: lagu sedih ya. Mungkinkah? Oke, aku pengen ke Kak Syadi deh. Ini kan Kak Syadi bakal ke nasional Oktober. Yeah. Ini banyak banget yang akan dibawa. Totally ada putri-putri apa aja sih Kak yang akan dibawa ke nasional?
2: Untuk bulan Oktober nanti ada 3 event Kak.
0: Okay.
2: Ada 3 event pageant. Yang pertama nanti itu Ahla di Putra Putri Kebudayaan Nusantara Indonesia. Terus yang kedua ada Grand Model Indonesia itu di tanggal 20 sampai 26. Dan yang terakhir itu Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia di akhir Oktober sampai awal November.
0: Oke, jadi memang akan padat banget di akhir tahun ini.
2: Kayaknya aku sebulan ada di Jakarta deh nanti.
0: Ya Allah, gimana kalau ada yang mau nyari baju nih? Mas bisa.
2: Ada Kakak Saki dong.
0: Oke, bisa di Instagramnya Kak ya.
2: Benar-benar.
0: Bisa main-main. Nah, Bunda ini kan maksudnya hobi atau bakat banyak sebenarnya buat anak-anak kan. Nah, untuk mengenali bahwa oh Alan ini arahnya ke modeling nih gitu. Itu kelihatan dari mana sih waktu kemarin?
3: Dicoba-coba.
0: Oh, dicoba. Nah,
3: jadi kayak gini. Banyak yang tanya seperti
0: itu. Iya, benar-benar.
3: Kebetulan saya punya anak dua ya, Kak,
0: okay,
3: ya. Ahla ini anak pertama. Jadi
1: mau jadi adik.
3: Oh, mau jadi adik.
0: Mau jadi adik, enggak mau jadi kakak.
3: Anak-anak itu Kak, bakatnya memang enggak langsung kelihatan.
0: Iya, benar.
3: Jadi awalnya itu Ahla kita coba renang, kita coba apa kemarin juga itu yang kita coba dan ternyata bakatnya enggak di situ.
1: Apa
3: ya?
1: Balet.
0: Oke.
3: Okay. Balet juga dia tertarik
0: udah,
3: kok, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kami itu kesulitan di waktu karena jarak ya, Kak. Dan setelah itu kita coba dia untuk ngomong. Ternyata dia di linguistik anaknya, Kak. Itulah alasan kenapa dia masuk modeling sebenarnya.
0: Oke.
3: Okay. Pada saat kita kasih materi dia untuk berbicara di depan umum, dia itu
1: cepat
3: proofnya di situ. Dia cepat ingat. Jadi gimana caranya kita maduin antara dia public speakingnya bagus didukung dengan percaya diri.
0: Okay.
3: Itu kan yang penting ya Kak ya. Jadi kita masukin dia modeling. Awalnya kaku banget ya Kak Sakia.
2: Iya. Yeah.
3: Jalannya betul-betul
2: kan baru belajar waktu itu.
0: Oke.
3: Okay. Ayu Kak, serius. Jadi kita percaya sama proses saja selama anaknya oke, nyaman. Oh, ternyata dia nyaman. Setiap ngikut lomba walaupun anaknya kalah enggak apa-apa loh.
0: Yeah.
3: Dan di situ saya belajar bahwa anak itu memang harus belajar kompetisi juga kan.
0: Okay.
3: Nggak selamanya anak itu harus menang-menang terus. Melatih emosinya dapat, percaya dirinya dapat, dan konsep bagaimana cara dia belajar untuk berbicara satu per satu kalimat juga oke. Ya udah, ternyata dia nyaman, jadilah dia seperti ini.
0: Gitu. Oke, jadi memang udah ada tanda-tandanya gitu dan udah coba beberapa kali gitu ya Bunda. Terus untuk memutuskan, kan banyak nih sekolah di Makassar nih, bener nggak Kak Shadi ya? Dan akhirnya milih Kak Saki Modeling School
3: Art. Oh, sebenarnya juga pertama awalnya ketemu Kak Saki itu awalnya rekomendasi mamanya Faila. Karena kebetulan beliau juga kan teman sekolah saya. Saya lihat progres anaknya, oh nyaman, bagus di situ.
1: Tapi jadi Faila orangnya suka.
3: Jadi pada saat mereka barengan sama-sama, ahlanya keterusan, nyaman juga sama Kak Saki, nyaman juga sama teman-temannya. Jadi ngikut kompetisi, lanjut, udahlah di situ aja. Ngapain lagi, mau pindah-pindah.
0: Oh benar ya.
3: Bajunya juga lengkap.
0: Ada update juga ya ternyata baju-bajunya Kak Saki gitu di sana. Jadi memang benar-benar full fasilitas juga ya. Kalau mau info sih sebenarnya mulai dari umur berapa sih Kak sebenarnya yang
2: untuk
0: enaknya?
2: Untuk basic kelas itu usia 4 tahun Kak, kita udah terima. Cuman kadang memang kalau 4 tahun harus sabar.
0: Harus
2: tawakal kalau ngajar.
0: Tapi Kak Shadi sendiri yang handle atau udah punya timnya nih?
2: Sebenarnya aku punya tim juga. Cuma nanti kalau aku lagi gak ada baru nanti yang ngisi.
0: Ya,
2: tapi kalau selama aku masih di Makassar, yang ngajar tetap saya.
0: Harus Kak Shadi sendiri
2: turunnya.
0: Harus dari tangan dinginnya.
3: Kalau beliau gak ada anak-anak gak masuk
2: kan? Kadang juga gitu Kak. Kadang kan kalau aku lagi ada kegiatan gak bisa ngajar, nanti aku infoin, Kak hari ini nanti yang ngajar ini ya. Terus jawabannya, kalau gitu nanti Kak Shadi dia datang baru kita masuk lagi. Gimana jalan bisnis saya kalau begini?
0: Iya. Berarti memang harus ada Kak Shadinya biar semua pada kompak.
3: Khusus anak-anak.
0: Khusus anak-anak.
3: Besar kayaknya
0: Kalau
2: yang besar aman kok ngaturnya. Yang mau diatur ini yang kecil-kecil.
0: Yang kecil-kecil dan itu harus benar-benar Kak Shadi yang turun lapangan.
2: Iya benar sekali.
0: Dan kita masih pengen ngobrol lagi sama Bunda Ahla dan juga Kak Shadi, tapi kita kasih lewat dulu satu lagu, nggak apa-apa ya Bunda ya.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau closing ini teman Pro 2 ya. Sebelum aku nanya mungkin tipsnya dari Bunda dan juga Kak Syadi biar bisa mendidik anak-anak menjadi punya prestasi, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu dari Ahla. Ini karena dia akan membawa representatif Sulawesi Selatan ke nasional. Jadi yes, dia bakal ngobrolin tentang traditional costume Toraja. Are you ready?
1: Are you ready?
0: Are you ready? Oke, silakan Ahla.
1: Dia siapkan
0: dulu kursinya. Nah, untuk teman Pro 2 juga boleh main-main ke Instagramnya untuk belajar modeling di @Kasaki Modeling Art School, bener kak ya?
2: Iya benar
0: di
2: sekali.
0: Situ untuk main-main lihat-lihat gimana perkembangan anak-anak dan kalau tertarik juga bisa langsung daftar di sana Kak Syadi ya.
2: Ditunggu.
0: Oke, okay, are you ready Ahla? Talking about Toraja traditional custom.
1: Okay, ready.
0: So, please, this is Ahla. Silahkan.
3: Hello everyone, my name is Ahla. Today I'm using a traditional cloth from Toraja. My cloth's name is Patoko. In my head, that is Tongkonan. The traditional house from Toraja. In my clothes, that is Kandaure. The symbol is prosperity of Toraja citizen. The reason I use the traditional clothes from Toraja to show and keep our heritage. That is from me. Thank you everybody.
0: Thank you. Applause dulu. Pinter banget sih, Masya Allah. Jadi kalau mau mendukung Ahla itu bisa cek-cek juga nanti di Instagram officialnya Putri Kebudayaan Nusantara Indonesia di tahun 2026. Oke, okay, mungkin terakhir Bunda deh. Kalau misalnya ada juga Bunda-bunda di luar sana yang kayak pengen juga membimbing anaknya mungkin ke modeling, itu tipsnya apa sih yang bisa dikasih sama Bunda yang benar-benar satu tahun ini fighting banget untuk Ahla?
1: Fighting memang.
2: Antar jemput
0: benar-benar.
1: Hair tasning, tahu kan?
0: Jauh banget ya, betul. Iya benar.
1: Sebenarnya sih kak, pertama memang kita harus tahu anak kita itu bakatnya di mana.
0: Yes.
1: Karena kalau kita maunya di sini tapi anaknya nggak mau, jangan, please jangan dipaksa, dipaksa. Jadi pertama itu kesabaran, yang kedua mencari tahu bakat anak, yang ketiga biaya. Ya kak ya,
2: benar.
1: Yang ketiga biaya.
0: Oke.
2: Okay. Investasi ya.
0: Investasi benar.
1: Terus yang terakhir itu sebenarnya waktu sih kak, menurut saya karena ya. Saya juga kan bukan ibu rumah tangga full kak ya,
0: betul.
1: Saya juga bekerja dan meluangkan waktu untuk anak itu memang tantangannya luar biasa.
0: Betul.
1: Semoga ibu-ibu fighter juga di luar sana semangat, kita
0: Amin.
1: Semua berjuang untuk anaknya kita.
0: Betul.
1: Masya Allah.
0: Mau nangis gak nih bahasnya nih?
1: Ya gimana ya kak ya, yang namanya kita punya anak pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Jadi berdoa saja semoga yang terbaik.
0: Amin.
1: Semua tolong doakan Ahla ya.
0: Amin. Insyaallah.
2: Ya, nanti bisa lanjut ke tingkat internasional.
0: Wow, amin. Iya. Kita juga pengen ngelihat seseorang yang kita kenal itu diajangkan internasional nih kak.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Banyak yang harus dia pelajari soalnya.
0: Oke, okay, benar betul.
1: Ya. Contohnya kayak tadi, kakak aja dadakan tanya ini.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau dia tidak terbiasa dengan itu, pasti dia bingung.
0: Benar-benar.
1: Semangat mama
0: di luar sana. Pokoknya karena perjalanan Ahla juga masih panjang gitu ya, jadi harus memang dipersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin Kak Sadi closing statementnya mungkin untuk menutup perjumpaan kita.
2: Jadi untuk anak-anak yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Khususnya
0: betul,
2: di selatan.
1: Kak Sadi susah terbang.
2: Terus belajar dan raih impian kalian sejauh mungkin.
0: Ya betul, itu dia yang paling utama. Dan jangan lupa
2: belajar ke Kasaki Modeling School.
0: Iya. Terima kasih banyak. Thank you Ahla untuk having us di sini ya. Makasih udah belum. Makasih udah main ke sini ya. Bunda juga makasih, Kak Sadi juga makasih. Mana mainannya? Kita punya permen enggak apa-apa, permen aja ya Allah ya.
1: Begini nih katanya kakak sudah main
0: lah. Iya, udah main di sini ya. Oke. Dan pastinya nanti buat kamu yang mau dengerin suara ceria, aku masih di sini. So jangan kemana-mana, tetap di Radio FM teman terbaik kamu. Terima kasih Kak Syadi. Terima kasih Bunda, terima kasih Allah. Ini baru kita bye-bye beneran bareng-bareng ya. Bye-bye.

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria masih lanjut dan aku bakal update info-info dari rdd.co.id untuk kamu dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

0: bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
1: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
2: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Kabar dari rri.co.id, ada festival musik Synchronize Fest 2026 yang mengumumkan full line up mereka, di mana penyelenggaraannya tuh di tanggal 16 sampai 18 Oktober. Dan memasuki tahun ke-11-nya, Synchronize Fest kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Dan pengusungan tema ini juga menjadi momentum untuk memang mengingat kembali awal perjalanan festival sekaligus merefleksikan pengalaman selama satu dekade. Synchronize Fest 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Setelah memang melewati perjalanan satu dekade, Synchronize Fest ingin kembali melihat musik ini melalui semangat keberanian dan rasa ingin tahu. Festival ini juga membuka ruang untuk suara-suara baru yang mungkin belum pernah terdengar sebelumnya. Dan pengumuman line up fullnya Synchronize Fest 2026 menghadirkan beberapa penampilan dengan konsep pertunjukan khusus. Beberapa di antaranya ada konser musikal Senja Teduh Pelita, ada Perunggu, Project Pop yang merayakan ulang tahun ke-30-nya. Banyak banget ya, kamu bisa cek di sosial media Synchronize Fest 2026 teman Pro 2. Karena banyak banget, ada The Best of Actors Indonesia Pop Kreatif, ada Ardito Pramono, Isyana Sarasvati, Teddy Aditya, Tessa Sumendra dan lain-lain. Terus juga musisi lama yang kembali berkumpul setelah dipisahkan jarak dan waktu, ada Geisha tampil bersama Momo nantinya di pertunjukan Retrospective Journey bersama Momo, Robby, Aan, dan Nart dan Regina. Ih, penasaran kayak apa gitu ya di Synchronize. Kita bagian story-storynya aja deh, kalau gitu gak apa-apa.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

9,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman paduan Indi Diha. Kembali nemenin kamu di Sore Ceria, update-update informasi sampai mau jam 6 nanti gitu ya. Ini ada 4 musim film, salah satu film Indonesia yang katanya tembus ke Toronto dan Busan International Festival tahun ini. Jadi si film 4 musim Pertiwi ini karya sutradara Camilla Andini ini lagi menjalani world premiere di Toronto International Film Festival, di mana film terbaru Forka Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival yang bertepatan dengan perilisan Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di 8 Oktober, di mana 4 musim Pertiwi jadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara, di mana 6 negara ini ada produksi film, ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Filmnya juga berkolaborasi dengan Miles Film, Jakarta Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan Navarros. 4 musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino dan kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya ini mempertemukan Pertiwi dengan orang dari masa lalunya, dan mereka membawa kenangan tentang berbagai musim yang ada di kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuknya. Film ini juga jadi ruang eksplorasi artistik terbaru Camilla Andini melalui pendekatan cross genre, di mana Camilla juga katanya ini pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau sci-fi dalam filmnya. Produksinya berlangsung di tahun lalu dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasi syutingnya juga ada permukiman, persawahan, sampai kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Produser Iva Isfa Syah mengatakan kalau skala produksi 4 musim Pertiwi menjadi yang terbesar bagi 4K Film. Sekarang mereka juga tantangan produksi berlanjut hingga tahap post production karena banyak detail dalam desain produksinya tersebut. Nah, 4 musim Pertiwi juga menandai kembalinya Camilla Andini ke Toronto International Film Festival. Sebelumnya film Yuni di tahun 2021 ini meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Selamat ya untuk film Indonesia.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebentar lagi azan maghrib untuk daerah Kota Makassar dan sekitarnya, itu jatuh di jam 6 lewat 4 menit teman Prodo. Jadi buat kamu lagi di jalan, make sure kamu udah dapat masjid pilihan untuk menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Habis itu kita seru-seruan bareng kembali di Sari Ceria ya.

marabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran terus

0: Sakiti tahu Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan, utamakan kebutuhan.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Skip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Sembilan enam koma delapan FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Soal Ceria tapi Isan yang menemani kamu ya, teman Pradua ya, untuk hari ini. Dan di jam 7 ke jam 8 ini pasti juga bakalan ada Aku Mau Cerita menemani kalian semua. Dan akan ada cerita-cerita dari teman-teman kita yang sudah dikirimin ya, teman Pradua ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu cerita kayak gimana, tetap saja lanjut di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: NPD dengan sempurnanya aku. Ya teman berdua. Nah, kamu sudah siap gak sih mendengarkan aku mau cerita untuk edisi hari ini, judulnya Dream and Dream ya teman berdua ya. Nah, kayak gimana kah ceritanya? Kamu izin aja ya, tapi kalau misalnya kamu juga pengen dibuatkan aku mau ceritanya gitu teman berdua, kamu bisa kirimin di 08 11 40 968 atau langsung kirimin ke email kita di akumaucerita.co.id supaya kamu bisa akumaucerita@gmail.co.id teman. Bener ya? akumaucerita@gmail.co.id. Ah itulah kayaknya teman berdua. Nanti kita lihat lagi, ada saya kasih ke promonya teman berdua ya. Nah, kalau gitu udah siap? Udah siap belum? Langsung aja deh, ini dia AMC Aku Mau Cerita dengan judul Dream and
1: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yeay, Kamis malam passwordnya Aku Mau Cerita. Yes, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita random kiriman dari teman Pro 2? Saya suka sekali dengar ceritanya teman Pro 2, tahu enggak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box, kayak ada aja kelakuan kayak gini ya

0: happen. Langsung aja teman Pro 2, kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat, dia ikut juga. Tapi selama di mimpi itu, dia gak pernah ngomong sepatah kata pun. Cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia. Karena ya, namanya juga mimpi kan. Random banget. Gak ada alur yang jelas. Pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau abis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi atraktif lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know, this sounds weird. Tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, segar, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasanya kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow, feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sih dari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Eh, menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. teman-temanku juga sampai bingung pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering notice dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan media sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih. Low profile banget katanya. Ya udah, aku juga enggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong. Karena ternyata semesta kayak lagi bilang, "Hold on. Ceritanya belum dimulai." Dan aku sama sekali enggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting.

kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau nggak lolos ya udah. Padahal nggak ada alasan yang spesifik, nggak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Dan jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan, scrolling dikit, terus mataku langsung berhenti. Nama aku ada. Loh, aku lolos. Aku masih bengong. Terus refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku. Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki. Sedangkan aku jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan. Alias the second choice. Aneh ya? Harusnya mungkin aku kecewa. Tapi malah enggak. Aku malah happy banget. Karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ, aku mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya. Lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya, aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zafi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa. Bahkan, kadang dia yang nyamperin aku duluan. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman. Gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya, cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku enggak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar enggak mau berekspektasi lebih. Biar kalau enggak kepilih juga enggak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku. Aku langsung diem, kayak, wait, serius. Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu aku dan Zafi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zafi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah,
ngulang adegan.

0: ulang, repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zafi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda, bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di dekat dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zafi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya ketawa aja. Kadang saling lempar jokes, kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi. Lusanya dijemput lagi. Besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya, tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia, bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi di balik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya, begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya, walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zafi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya. Kayak semua emosi numpuk jadi satu di dada. Harus tampil di depan ratusan orang dengan ya pastinya ekspektasi segede itu ya. Dan itu bukan hal yang santai. Tapi di sisi lain aku juga sadar, mungkin itu adalah hari yang dimana jadi hari terakhir aku bisa sedekat itu sama Zafi. Selama berbulan-bulan kita hampir tiap hari ketemu, latihan bareng, pulang bareng, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun menjadi kebiasaan. Dan setelah malam itu selesai, aku gak tahu lagi apakah semuanya bakal tetap sama, atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang. Kind of sad, tapi ya itu realitanya. Untungnya malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak, we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock. Kayak, ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan. Aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simpel aja sih. Cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportif. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nepuk dan ngusap pundak aku. And then he say, "Good job. I'm so proud of you." Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, "Back to your daily routine ya." Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, "To our daily." Aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. "So, I'm in?" Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. "Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan." Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya, kalimat sesimpel "to our daily" itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga. Tapi tulus banget, sederhana. Dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai. Dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah pementasan, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketok kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata, justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zafi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan, aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, "Udah di mana? Aku jemput ya." Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama, semuanya kerasa natural banget. Kayak, ya emang, itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil, tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang, ya, cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga gimana ya. Sampai akhirnya ada satu momen yang gak bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir, ya udah, nunggu aja kayak biasa sambil diem. tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku sama kamu. I don't think there's any Fiero and Glinda between us anymore. And I think this feeling is the real us. Please, kenapa deh harus ngomong kayak gitu pas lagi lampu merah? Kenapa gak pas sudah duduk santai di tempat makan? Aku kan jadi gak fokus. Salting parah. Jantungku literally kayak lagi konser." Terus akhirnya jawab pelan, "I think you already realize what my intentions are. Karena bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper." Dia diem sebentar. Terus dia senyum kecil. "Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya." Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi, "So, are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more." Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, "Of course." Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa. Gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir, ya cuma jalan biasa. Ternyata, di parkiran mall, dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu, kita resmi jadian, dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth, karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang rasanya jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri, ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal. Terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB. Ketemu lagi di drama musikal. Terus jadi partner di atas panggung. Jadi teman di balik panggung. Sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapat jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zafi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget satu mimpi aneh di awal semester 2. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
1: Aduh, aduh, aduh. Enak, Di. Kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting. Ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita, dan katanya sampai sekarang masih sama doi ya. Bahkan magang katanya di tempat yang sama. Pokoknya langgeng terus, ditunggu undangan.

Teman berdua, itu tadi aku mau cerita dan saatnya saya juga harus ceritakan bahwa saya harus bangkit dari masa lalu. Enggak dong. Besok ketemu Meki lagi, guys. Tenang aja, Meki ya. Jadi untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM berdua dari Makassar yang mau kirimin lagunya aku lagunya lagi yang mau kirimin aku mau ceritanya boleh di email kita di akumaucerita@gmail.co.id atau langsung aja ke 08111098 lewat WA kita. Oke, kalau gitu Ihsan harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye bye.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pastinya di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wede, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku kompel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya?
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya.
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita gak disewain.
0: Oh, gak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu jadi, lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya. Atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya.
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang
1: ngalamin, ya. Ngalamin.
0: Satu senar 20.000.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500.000.
0: Mencain simbal 500.000 sih tekor ya.
1: 500.000.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Okay. dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya.
1: Harus duluan.
0: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Okay. Nice. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman berdua. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
1: makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan.
0: Iya.
1: Orang banyak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan

0: Dan yang belum selesai kali
1: belum ya? Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan?
0: Iya.
1: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana bang?
0: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke. Iya, menarik.
0: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, benar.
0: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
0: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Bener, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
0: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya?
0: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
0: Khairil Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
0: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
0: Karena nonton Dylan juga kan?
1: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
0: Nonton banget.
1: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
0: Sampai terakhir yang Ariel.
1: Oh, tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
0: Seneng sih.
1: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
0: Pernah.
1: Diterima. Ice, gokil.
0: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
0: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
0: Ya kalau itu bisa bikin dia
1: kelepek. Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
0: Betul.
1: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
0: Seneng sih.
1: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
0: Romantis.
1: Tapi
0: bukan rokok makan gratis.
1: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
0: Iya. Di waktu yang dulu lah.
1: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
0: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
1: Kenapa gitu?
0: Kebawa gitu.
1: Oh.
0: Kebawa di filmnya.
1: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
0: Pengen jual motor malah.
1: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
0: Sebenarnya enggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
1: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada enggak?
0: Spesifiknya enggak ada sih.
1: Oh, spesifiknya enggak ada.
0: Gak ada.
1: Tapi lu menikmati karya penulis ya.
0: Penulis.
1: Iya.
0: Banyak baca buku juga.
1: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
0: Balik lagi gue spesifik enggak ada sih.
1: Spesifik enggak ada.
0: Cuman seneng baca aja.
1: Seneng baca.
0: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
1: Oh. Gitu apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
0: Sekarang lagi enggak ada sih.
1: Oh, sekarang enggak ada. Komik. Komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
0: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
1: komik neraka.
0: Yang gambarnya itu.
1: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang, tulisan ya?
0: Juga.
1: Iya, benar.
0: Mengingatkannya.
1: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
0: Ngalamin
1: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
0: Ngalamin.
1: Tatang es gitu.
0: Yang dikerok pakai koin?
1: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
0: Lebih ke lagu sih ya.
1: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
0: Seneng Semi Chris Patih.
1: Oke, Semi Sumurangkir ya?
0: Semi Sumurangkir.
1: Oke.
0: Terus Ungu.
1: Uis, Ungu ya?
0: Ungu.
1: Oke.
0: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
1: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
0: Agak
1: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Yeah. Ada roman-romannya. Ada
0: romannya. Benar.
1: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
0: Iya.
1: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
0: Iya, Doton.
1: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia enggak bisa datang ya.
1: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
1: Oh, iya. Biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
1: Oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar-lapar banget kali.
0: Macem-macem bawanya. Nyogok
1: ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
1: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan enggak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
1: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita tanpa vokal.
1: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke, itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
1: Review terus ya?
0: Berkali-kali
1: ya?
2: Berkali-kali.
1: Kurang ini.
0: Betul sekali.
1: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
0: Puas banget
1: ya?
0: Puas banget, keren.
1: Repeat order dong berarti dong.
0: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan Studionya.
1: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
0: Alhamdulillah sesuai.
1: Sesuai ya?
0: Sesuai.
1: Iya. Oke, ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
0: Iya.
1: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, kok gue lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
1: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
1: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah, dan Davi salah satunya.
1: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman Perdu, buat lo yang mau nanya-nanya nih, boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih, buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja, atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Perdu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu? Apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lu karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qadhafi CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Khairil Qadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman 42, selamat malam, jaga malam, balik lagi nemenin kamu di hari ini ya, bareng aku Rai. Teman 42 tentunya bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Bakal banyak lagu enak yang bakal nemenin tidur kamu di malam hari ini, teman 42 ya. Buat kamu yang penasaran juga, kita bakal bahas komunitas di malam hari ini, karena bakal ada zona komunitas juga selama 1 jam sampai jam 10 nanti, teman 42 yang bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang penasaran nih, siapa sih komunitas yang bakal kita bahas malam hari ini, jangan kemana-mana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di zona komunitas kali ini kita bakal bahas satu komunitas yang mungkin menurut aku lumayan berpengaruh juga buat kalian semua nih, apalagi buat kalian yang mungkin merasa kalau dunianya sedang tidak baik-baik saja. Teman Pro 2, ada yang mungkin merasa stres, terus juga ada yang kayak gangguan mentalnya udah kena gitu, udah putus gangguan mentalnya. Teman Pro 2, ini ternyata di Indonesia tuh ada layanan atau komunitas kesehatan mental yang bisa kamu dapetin. Teman Pro 2, jadi buat kamu yang merasa kayak waduh mental aku kurang baik nih, mental aku agak gimana gitu, Teman Pro 2 boleh banget. Ternyata di Indonesia ada komunitas-komunitas yang bisa membantu kamu untuk menjaga kesehatan mental kamu, atau mungkin bisa menyehatkan kamu dari gangguan mental ini. Banyak banget ya Teman Pro 2, ada komunitas-komunitasnya juga. Nanti aku bakal spill satu-satu komunitas apa aja Teman Pro 2, jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana dulu. It's a story of an open book, not a fairy tale, let's face the truth. You can call me a fake, but this is who I am, no doubt. Sorry if I hurt your feelings.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2, nih kita masih bahas soal gimana sih menjaga kesehatan mental. Jadi buat kamu nih Trump 2 yang merasa kayak, waduh mentalku udah mulai keganggu nih, udah mulai gesrek nih kak, gimana nih caranya? Ada loh komunitas yang bisa membantu kamu untuk keluar dari zona gangguan mental ini Trump 2. Ada komunitas Into the Like Indonesia. Jadi ini adalah salah satu komunitas yang berfokus pada kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri dalam berdua. Jadi buat kamu yang merasa kayak abis putus cinta terus tiba-tiba pengen bunuh diri, kayaknya kamu harus masuk di komunitas ini ya. Karena ini fokusnya di edukasi kesehatan mental, terus juga pencegahan bunuh diri dan pengurangan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Dan juga dalam berdua ini ada beberapa kegiatannya juga, kampanye publik, diskusi, edukasi, penelitian dan juga penyebaran informasi mengenai kesehatan mental itu sendiri. Terus juga ada healing119.id. Ini dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui healing119.id menyediakan dukungan bagi masyarakat yang sedang mengalami tekanan psikologi atau membutuhkan bantuan terkait kesehatan jiwa. Jadi buat orang kedua yang mulai merasa sakit jiwa, hatinya udah mulai ada sedikit-sedikit pengaruh ke gangguan mental, boleh banget kamu join ke beberapa komunitas yang tadi aku udah sebutin orang kedua.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu terang P2. Ini udah jam berapa nih? Jam 10 ya, terang P2 waktunya ada notifikasi malam. Buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita bareng ini, malam ini bareng Rai, terang P2 boleh banget sampai jam 11 nanti. Yang lagi sedih, yang lagi galau, atau yang lagi bahagia, boleh banget cerita ya terang P2. Nanti aku bakal dengerin cerita kamu. Caranya gampang banget, bisa di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_Makassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada dari Angki underscore 21, katanya pengen cerita kak, hari ini aku lagi capek banget. Tadi lagi antri di Pertamina. Waduh, sama lagi indis BBM lagi nih Teman Pro 2. Ini kayaknya di kota Makassar semua orang tuh pada antri gara-gara isi bensin ini di Pertamina. Di mana-mana aku rasa kayak ini di Instagram baru buka juga udah lihat sepanjang itu antriannya, tambah hari, tambah malam nih. Terlalu pada aku kira kalau malam ya agak sepi, ternyata wow, sebanyak itu ternyata orang-orang yang keluar untuk berburu bensin ini. Apakah Makassar selangkah itu kah? Bensinnya sampai harus begini. Tapi kita gak tahu ya, semoga Makassar bisa segera membaik. Buat Angki juga, semoga antriannya tadi bisa terbayarkan dengan istirahat yang cukup malam hari ini. Kalau memang merasa kayak capek banget, ya udah istirahat aja dulu, besok kerja lagi atau besok antri lagi di SPBO ya. Jadi buat Trump 2, semoga Makassar cepat membaik, BBM-nya juga semoga bisa terdistribusi dengan lancar, gak perlu antri sepanjang itu Trump 2. Jadi buat kamu, kita jalani aja dengan santai, tapi jangan terlalu santai juga, gak baik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trampa 2 kali ini kita ada teman baru nih ya, yang pengen kita terhubung nih di malam hari ini, yang pengen cerita sedikit nih Trampa 2. Halo.
1: Hello everyone and hello kakak.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah aku baik. Dan kakak sendiri gimana kabarnya hari ini kak?
0: Alhamdulillah baik. Tapi by the way kita kenalan dulu, karena kita belum kenalan nih di malam hari ini. Namanya siapa kalau boleh tahu?
1: Halo kak, nama saya Ismi.
0: It's me. Ismi ya.
1: Ismi,
0: Ismi. Dari mana nih Ismi? Kalau boleh tahu.
1: Ntar dulu kak. Kita kan aku kan udah kenalan. Kakak lagi deh yang kenalan.
0: Waduh, di ini nih. Oke, kalau aku namanya Rai ya. Rai di Pro 2 Makassar ya. Yeah.
1: Oke.
0: RRI Pro 2 Makassar. Iya. Kamunya di mana?
1: Aku di Goa.
0: Oh, di Goa. Ternyata kita satu ini nih, satu tempat. Aku juga di Goa loh.
1: Iya. Betul. Kakak di mana Goanya?
0: Di Goa dekat lapangan jogging itu, tau enggak?
1: Oh, iya, kita kayaknya
0: kita deketan
1: deh.
0: Hah? Kita deketan ya?
1: Iya.
0: Wow, parah nih kita deket. Kayaknya kita harus ketemu enggak sih?
1: Harus sih kayaknya. Apa kita harus atur jadwal jogging
0: Oh, kayaknya harus kayak gitu kayaknya.
1: Oh my God.
0: Waduh. Tapi by the way nih, it's me. Kita kan lagi di notifikasi malam nih. Kalau notifikasi malam tuh biasanya kita curhat-curhat bareng nih. Kamu ada cerita nggak hari ini?
1: Seru banget. Okay, untuk cerita hari ini itu aku mau sedikit cerita.
0: Mm-hmm.
1: Aku kenalan sama seseorang yang dia tuh so funny. Dia laki-laki yang kayaknya manis banget sih kak.
0: Okay.
1: Lagi kayak aku lagi tersanjung-sanjung kayaknya hari
0: Waduh, penasaran banget nih. Siapa sih laki-laki yang seberuntung itu ya malam hari ini kenalan sama kamu?
1: Iya.
0: Aduh, aku
1: siapa
0: datang.
1: Ya?
0: Tapi ya semoga kedepannya bisa lanjut lagi ya bareng orang itu gitu. Kalau kamu sebahagia itu, kalau orangnya semenyenangkan itu, bolehlah dilanjutkan ininya, komunikasinya.
1: Iya, semoga orangnya bisa denger ini ya. Aku pengen banget lanjut.
0: Amin. Tapi udah sempat ini nggak tukaran sosial media atau apa gitu biar bisa kontak kan?
1: Udah. WhatsApp sih, langsung ke WhatsApp.
0: Waduh, too much banget. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan udah dapat, udah bisa saling tukaran kabar gitu kan? Itu yang penting.
1: Ya kira-kira bisa atur jadwal jogging gak sih?
0: Oke, waduh. Bisa banget tuh nantinya kalau kalian memang bisa atur jadwal bareng, bolehlah digaskan ya.
1: Oke deh,
0: cuman itu ceritanya.
1: Makasih kak.
0: Makasih banget juga Ismi udah nemenin aku malam hari ini cerita ya. Ya dan ya mungkin itu aja cerita dari kamu, udah gak ada lagi?
1: Iya,
0: udah cukup,
1: aja,
0: udah cukup.
1: Yang paling spesial buat hari ini.
0: Oke, makasih banyak ya Ismi udah gabung di malam hari ini di notifikasi malam. Semoga kamu bisa kedepannya bareng cowok itu yang beruntung itu bisa lanjut.
1: Amin.
0: Oke deh Ismi, makasih ya malam hari ini udah nemenin aku. Trampa 2, kita udah tadi obrolan aku sama Ismi ya, kenalan baru Trampa 2 yang gabung di malam hari ini di notifikasi malam. Jadi buat Trampa 2, jangan kemana-mana dulu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih, sayang banget malam hari ini. Kayaknya tadi itu dari Ismi itu cerita terakhir ya, terima kasih, karena udah mau jam 11. Itu tandanya saya, iya kan, udah mau jam 11 kan. Ini udah jam 22. Iya, tinggal 5 menit lagi terlampa 2 jam 11 sih, tandanya aku harus pamit untuk diri nemenin kamu di malam hari ini ya terlampa 2. Dan juga buat kamu mungkin yang udah ngantuk, udah pengen tidur, nanti aku bakal puterin selama 1 jam sampai jam 12 nanti ya Just Music terlampa 2, lagu-lagu enak yang bakal nemenin tidur kamu di malam hari ini. So, aku Rai harus pamit undur diri terlampa 2 and see you. Bye bye.

FM, teman terbaik kamu. It's the hot girl coach and BTS.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, kita berjumpa kembali dalam renungan malam kali ini yang berjudul Empat Lilin. Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin pun memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia pun berkata, "Hah, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Karena aku, akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan. Lalu ia pun menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Sahabat kreatif, apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan segala harapannya. Sahabat kreatif, ketika kau merasa cahaya dalam kehidupanmu redup, yakinlah bahwa ada satu lilin atau cahaya yang akan bisa menerangi kehidupanmu ke depannya, yaitu harapan. Dan yakinlah bahwa harapan-harapan itu bisa muncul dari dalam diri kita ataupun dari sekitar kita. Sahabat kreatif, demikian renungan malam kali ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus, belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Ah, jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Yang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: ada gempa, lindungi kepala. Eh, kalau ada gempa gimana ya?
1: Kalau ada gempa, berlindung di bawah meja. Kalau tidak ada meja, gunakan bantal. Kalau ada gempa, matikan listrik dan sumber api. Kalau ada gempa, jangan gunakan lift ya. Kalau ada gempa, jauhi jendela kaca. Kalau ada gempa, jangan panik dan tetap waspada.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman peradaban dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 LR Pro FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Telah kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 11 September 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolok.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam dunia profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2 di Spada untuk hari ini, bareng Fauzan tentunya. Dan teman Pro 2, seperti biasa, gimana kabar kalian nih untuk hari ini, teman Pro 2? Di hari apa nih? Hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Dan sekarang hari radio ya kan, jadi Fauzan senang banget untuk hari ini juga. Saking senangnya Fauzan terlambat nih teman-teman berdua. Jujur-jujuran aja ya. Dan ya teman-teman berdua, seperti biasa juga, kalau kita di jam 6 sampai jam 7 itu kita ngebahas seputar tips ya kan. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian tips selama sejam ke depan. Baru nanti kita di jam 8 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang terup to date. Dan tentu juga akan ada lagu pilihan kamu tentunya teman-teman berdua ya. Dan Fauzan juga mau tanya kali ya, kabar kalian gimana teman-teman? Apakah kalian baik-baik aja nih? Atau kalian lagi pusing karena something kah? Atau karena uangnya udah habis karena sudah tanggal 11? Karena biasanya kan ada orang begitu tuh yang gajian tanggal 1 tapi udah pusing dengan uangnya, kayak udah gak ada lagi gitu teman-teman. Nah teman-teman ya, nanti Fauzan akan kembali lagi ya kan, teman kalian semuanya dengan beberapa lagu ya kan. Jadi kalian jangan kemana dulu ya, di sini aja di 94,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Temuan Pradua masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada. Dan ya, tadi kan Fauzan udah spill nih bahwa akan kasih kalian semuanya informasi atau juga bukan informasi, tips Temuan Pradua untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Jadi ada beberapa tips yang Fauzan akan kasih, itu berupa menu sarapan sehat agar semangat di pagi hari, iya kan. Dan yang pertama langsung saja Temuan Pradua, mungkin yang Fauzan kasih itu yang pertama pisang, karena pisang itu bisa banyak dikelola Temuan Pradua, ya kan. Bisa jadi pisang goreng, bisa jadi barongki kemarin yang kubahas di UMKM ya. Kan? Tapi kalau barongko dibikin pagi-pagi kan kayaknya agak ribet ya. Maksudku yang sudah dibikin mie atau dibeli secara langsung boleh. Karena menurutku juga pisang itu bisa mengganjal perut juga Temuan Pradua. Bisa kayak kalau kalian lapar, bagusnya mungkin pisang itu bisa mengganjal perut juga Temuan Pradua.

karena nanti asam lambung ya kan, jadi kurang-kurangin lah, jangan terlalu banyak ya kan. Dan yang ketiga mungkin saudara dari kopi atau sepupu dari kopi itu teh sendiri, tahun 2 teh, karena teh itu sebenarnya sama aja dengan ada punya kandungan kafeinnya juga setauku tahun 2 ya dengan kopi. Jadi kalau ada mungkin tapi lebih rendah kita tahun 2. Jadi kalau bisa juga apa di kasih tidak mengantuk lebih lama juga sebenarnya itu teh tahun 2. Jadi alternatif selain minum kopi ada teh seperti itu ya kan. Dan nanti Foster akan masuk lagi untuk memberikan kalian tips-tips. Jadi kalian mungkin jangan kemana di sini aja ya tahun 2 ya. Apalagi masih pagi juga nih. Foster masih semangat nih untuk temenin kalian semuanya ya kan.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Maafkan kalau tadi ada Kak Enggi suaranya yang bocor, teman Pro 2. Dan ya, yes, kita udah selesai untuk tips hari ini. Jadi kalau kalian ya kan semisal mau membuat menu sarapan sehat itu banyak banget, teman Pro 2. Ada telur, pisang, bisa juga kopi ya kan, susu. Aduh, susu enggak tuh. Susu. Banyaklah, teman Pro 2. Kalau Sheshe belum datang, teman Pro 2 ya. Dan ya, yes, sebentar Fasan akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi ter up to date untuk kalian semuanya, dan juga pastinya akan ada lagu pilihan kamu untuk kalian semuanya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: ya sebenarnya minder kan dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu, jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu, ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman, terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada ya kan. Dan sekarang di jam 7.10 waktunya Fauzan kasih kalian informasi terkait jalanan di Kota Makassar. Bukan dong, Fauzan akan kasih kalian tentang perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya ya. Saya perbaiki dulu mic saya karena semakin jatuh nih kulihat teman Pro 2. Dan kalau kulihat teman Pro 2 dari website Badan Meteorologi sendiri itu perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Selatan, semuanya itu diperkirakan itu berawan Tempro 2 dari mana ini? Dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru, Sopeng, Wajo, Sindring, Rapang, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo diperkirakan untuk hari ini berawan semuanya Tempro 2 ya. Dan bagaimanapun tetap bawa saya namanya jas hujan, bawa tetap sunscreen segala macam karena biasanya tuh tiba-tiba berubah teman Prodo lah. Ini cuma perakiran aja ya kan. Dan yes, itulah informasi terkait jalanan kok jalanan terus ya. terkait cuaca untuk hari ini. Sebentar Fasan akan masuk lagi untuk teman kalian untuk memberikan informasi ya kan lagi dan lagi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 90,4 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kayak kedengaran sekali suaranya dia. Coba bicara kemeng.
1: Tes.
0: Kenapa kedengaran sekali suaranya? Oke teman Pro 2 dan... Oh gini kayaknya. Dan teman Pro 2 sekarang kita bisa itu lagunya dikasih mati.
1: Hah?
0: Iya lagu di YouTube-nya.
1: Oh iya.
0: Kayak lagu okay. Kayak lagu tidur. Iya kan. Dan teman Pro 2 Fauzan dan Ale nih untuk sekarang. Nggak tahu gak sekarang itu anak pengen cepat sekali mendatang. Juga. Tidak pacara ya. Dari teman Pro 2 sekarang kita akan memberikan informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar teman Pro 2. Kenapa masih gelap? Oh, sorry. Dan teman Pro 2 sekarang bisa juga baca toh bagaimana konsepnya?
1: Bisa.
0: Coba deh yang pertama beda Le. Kasih dulu.
1: Oke, di bawah flyover nih aku dulu. Sekarang kondisi arus lalu lintasnya terlihat masih memang padat tapi masih terlihat lancar teman-teman Pro 2.
0: Dan kalau di jalan mana nih teman Pro 2? Kita coba. Oke, di jembatan Barombong terlihat lancar-lancar aja enggak ada kemacetan teman Pro 2. Yang macet itu sekarang di jalan Alauddin teman Pro 2.
1: Benar sekali.
0: Macet total
1: di
0: mungkin
1: depan itu.
0: SPBU kayaknya ini deh.
1: Oh iya kayaknya.
0: Kayaknya sekitaran situ karena
1: antri.
0: Iya kan betul. Di depan BTP juga nih teman Pro 2 terlihat lumayan padat nih tapi tidak macet tapi padat coy. Ngerti enggak sih lu?
1: Iya paham. Di perbatasan Makassar Maros pun begitu.
0: Mana?
1: Di atas yang kedua.
0: Oh iya betul. Mungkin karena adanya mobil besar
1: iya.
0: Yang lagi nunggu juga pengisian untuk bahan bakar, ya kan? Mungkin itu. Dan ini juga di mana nih? Hertasning lah ya. Hertasning Arupala terlihat lancar-lancar aja enggak ada kemacetan terus jadi aman-aman aja kalau kalian mau lewat situ ya kan. Oke. mungkin yang paling penting yang membutuhkan ambulans. Masyarakat kamu mau kasih like satu atau dada mi?
1: Dada.
0: Oke, okay, teman-teman. Yang membutuhkan ambulans, home care, lansia, care pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa. Ada dulu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
0: Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.